0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Encik Bicek, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI, acara selanjutnya.

Anjek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kita Peloi acara selanjutnya.

0: di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
1: September 2006 kita bakal ngobrolin

itu bukan cuma persoalan lingkungan baik, tapi kalau dikelola dengan baik, sampah juga bisa jadi peluang ekonomi, buka lapangan gawe, dan juga ini menjadi kegiatan bagi masyarakat sekaligus membangun kebiasaan hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan. Pagi ini sudah hadir bersama kita sosok inspiratif yang aktif menggerakkan masyarakat lewat

0: tepatnya pada tanggal 27 Mei kami diinisiasi oleh Perintis, yaitu kerjasama Australia dengan Indonesia. Nah itu ada suatu pekerjaan yaitu tentang IPAL, instalasi penyambungan air limbah. Nah di situ kami dilatih di Bank Sakura untuk pengolahan sampah, Mbak. Karena daerah kami 23 ilir kebetulan itu adalah rentan untuk sampah karena daerah rumah susun.
1: Jadi itu yang makanya kerjasama itu, Bu, ya?
0: Iya, inisiasi dari Perintis. Kemudian kami di situ dilatih di Bank Sakura itu untuk mengolah sampah, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Nah kebetulan kalau sampah yang anorganik itu yang misalnya seperti botol, kaleng, kardus kan, sementara yang organik yaitu yang limbah dapur dari ibu-ibu, misalnya sayur, buah-buahan. Nah itu yang dikelola oleh Bank Sampah Melati dan kami olah, diajari oleh sama Bank Sampah Sakura itu membuat ekoenzim. Iya, ada
1: ekoenzim. Sebagian masyarakat tuh yang masih bertanya-tanya.
0: Oh ya? Itu.
1: Nah, apa itu? Bisa di bank ke? Nah, oleh ada banknya tuh.
0: Ah, itu.
1: Nah, itu sebenarnya konsep kerja bank sampah ini yang seperti apa sih, Bu?
0: Jadi bank sampah ini adalah suatu wadah untuk mengumpulkan, memilah, dan mengolah kembali sampah yang dihasilkan dari rumah tangga agar bisa digunakan dan tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi kita tuh juga membantu pemerintah agar mengurangi sampah yang selama ini menjadi masalah bagi masyarakat. Baik itu masalah polusi udara, polusi air, dan kesehatan, Mbak.
1: Berarti banyak, Bu, dampaknya, Bu, ya. Tidak cuma yang kayak apa, satu dampak ekonomi, tapi ini berkelanjutan.
0: Ya, benar. Jadi sampah itu sebenarnya itu bukan masalah, Mbak, sebenarnya, tapi bisa diolah kembali dan bisa menjadi penghasilan, pendapatan bagi ibu-ibu. Contohnya di bank sampah kami kemarin mengolah organik itu, sampah-sampah dapur yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran menjadi ekoenzim. Dan kami olah dari ekoenzim ini bisa menjadi keturunannya, yaitu sabun, sampo, dan bisa juga jadi bantal ekoenzim. Itu semuanya untuk kesehatan. Iya, bantal ekoenzim itu sebenarnya dari hasil dari apa namanya ekoenzim itu, airnya diambil, terus yang sisa-sisa buahan itu di blender, dimasukin di dalam plastik, dijadikan bantal untuk ekoenzim. Itu banyaknya untuk kesehatannya, Mbak.
1: Kalau misalnya
0: ekoenzim
1: mungkin kita udah
0: familiar. Iya, sudah
1: familiar. Tapi kalau
0: misalnya bantal ekoenzim. Bantal ekoenzim. Iya.
1: Ini ilmu baru
0: teman-teman.
1: Ini daging ilmu ya. Nah, tapi yang kita menarik ya, kan ini mayoritas yang pelakunya tuh di bank sampah ini biasanya ibu-ibu.
0: Ibu-ibu.
1: Atau juga ada yang melibatkan anak muda gitu.
0: Ada juga anak muda, tapi mereka khusus untuk IT-nya, Mbak. Jadi untuk yang buat laporan, untuk pengetikan ini gitu, dokumentasi. Ya dokumentasi. Kalau misalnya ibu-ibunya yang memilah, ya, mengolah.
1: Tapi Bu, kalau misalnya nih, itu kan di 23 ilir, Bu, ya. Kalau misalnya ada nih yang berdomisili di luar kelurahan tersebut, ya.
0: Boleh.
1: Itu bisa nggak sih, Bu?
0: Boleh. Boleh. Malah sebenarnya ekoenzim ini tidak dijual, Mbak. Ya. Tidak diperbolehkan oleh yang menciptakan ekoenzim ini untuk dijual, ya, karena ini harus disosialisasikan ke seluruh warga Palembang khususnya agar kita tuh bisa mengolah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, karena manfaatnya itu banyak sekali, Mbak, khususnya untuk kesehatan.
1: Salah
0: satunya itu untuk detox racun tubuh.
1: Obat bisa diminum, Bu?
0: Udah bisa, Mbak. Jadi kita rendam kaki, terapi rendam kaki pakai ekoenzim selama 15-20 menit. Itu bisa mengobati asam urat, kemudian stroke juga bisa, rematik, semuanya, Mbak. Terus untuk yang kadas, panu, kudis, kurap, itu semuanya bisa, Mbak.
1: Oh, jadi antiseptik juga.
0: Iya, benar. Ini jadi, ya ini namanya ekoenzim ini, Mbak, adalah cairan sejuta manfaat. Jadi dia ini banyak, Mbak, selain untuk rumah tangga, untuk kesehatan, juga untuk misalnya kita bersihin motor, bersihin kamar mandi, itu, nyuci beras, nyuci sayur,

0: sayur semuanya, Mbak.
1: Oh, jadi ini mungkin alternatif pengganti kalau misalnya kayak karbol seperti itu.
0: Benar. Ini pokoknya sejuta manfaat.
1: Jika kalau misalnya karbol kan bagi sebagian orang tuh yang mencium bau itu mungkin
0: Benar. Iya. Ini herbal. Ya, ekoenzim. Ini ekoenzim ini adalah fermentasi buah-buahan dan sayur-sayuran selama 3 bulan. Percampurannya perbandingannya 1:3:10, Mbak. Jadi satunya itu 1 kilo molase atau gula merah, 3 kilonya buah-buahan atau sayuran, 10-nya 10 air liter air. Ya, digabung selama 3 bulan.
1: Itu gimana, Bu? Prosesnya ditaruh di tong?
0: Ya, jadi pertama dicuci dulu sayuran atau buahnya, kemudian dimasukkan jadi satu di dalam tong. Kalau dia pakai tong yang permukaannya lebar, kita tidak usah buka katup itu. Maksudnya itu tidak usah buka tutup. Karena kalau misalnya kita pakai galon, dia harus selama 7 hari dibuka. Karena kalau tidak, dia akan menguap dan meledak, Mbak. Ya.
1: Kalau masih pakai yang kayak ember besar,
0: enggak perlu dibuka lagi ya, karena selama 3 bulan ya. Tapi itu, Mbak, tidak ada celah. Kalau misalnya ada celah masuk, dia belatung. Jadi untuk kebersihannya harus benar-benar ya.
1: Ini yang mestinya ya, sebagai warga ya, kita juga harus paham ya. Kayaknya harus di rumah-rumah sih, Bu.
0: Benar. Kami kemarin ya, kami kemarin presentasi ke RT dan RW khususnya di 23 Ilir, Mbak. Sudah dipresentasiin, sudah disosialisasiin kan. Nah, supaya mereka tuh RT dan RW-nya tuh mengedukasi warga-warganya. Ya,
1: karena enggak mungkin juga Ibu tiap apa satu rumah didatangi gitu. Kayak sensus, Bu, kita. Tapi selain enzim ini kan ada juga yang sampah anorganik ya.
0: Iya.
1: Sampah-sampahnya kalau orang organik itu gimana, Bu, caranya diterima di bank sampah itu?
0: Oh, kalau kami kalau kami kebenaran yang anggota kami ini semuanya ada 32 jumlahnya. Nah, mereka ini karena kami tempatnya tidak ada, Mbak. Khusus untuk bank sampah Melati ini tempatnya itu di kelurahan. Sementara kelurahan itu tidak besar kan ruangannya. Jadi untuk penyimpanan bank sampah yang ini, sampah-sampah yang anorganik, kami tidak punya tempat. Jadi masing-masing anggota itu memilah di rumah masing-masing. Kemudian setelah dipilah, kami bawa ke kantor lurah, baru kita bawa ke pengepul, kemudian baru ditabung ke bendahara, dan bendahara nanti ke penggadaian. Jadi kami kerjasama dengan penggadaian untuk menabung emas. Jadi sampah itu akhirnya nanti akan menjadi emas.
1: Oh, jadi cari nilai ekonomi,
0: Bu. Ya, benar.
1: Tapi ada syarat nggak, Bu, kalau misalnya untuk sampah anorganik itu? Apa aja sih yang bisa diterima gitu?
0: Kalau pengepul itu semuanya kayaknya bisa diterima, Mbak. Misalnya botol, kardus, duplek, buku-buku, kemudian tanggal undangan itu bisa semua, Mbak. Iya, bisa. Kaleng-kaleng bekas minuman itu kan termasuk alma.
1: Iya. Jadi pokoknya dikelompokkan sesuai jenis.
0: Iya.
1: Itu di bawah
0: pengepul.
1: Selain itu kan dijual, Bu, ya, untuk ekonominya ya. Ada kan juga yang saya dibuat jadi kayak suatu karya.
0: Oh iya, ada juga. Kemarin kami tuh sempat juga, Mbak, untuk buat ini bros dari tutup botol. Kemudian bunga dari pipet, kemudian juga yang terakhir ini buat ini dari perca. Perca ini kami buat seperti apa namanya tuh, untuk softtek dari kain. Iya, pembalut dari kain. Iya.
1: Nah, itu kan ada produk tuh, Bu. Pasti banyak juga kan, lumayan. Itu dijual nggak sih, Bu?
0: Nah, kalau untuk anorganik ini, pemasarannya tuh mungkin di pameran-pameran, Mbak. Karena kan nggak mungkin kan orang pakai beras dari tutup botol itu kan. Biasanya kan pakai Swarovski. Nah,
1: tapi ada sih yang kayak di
0: iya, hobi. Kucing. Oh iya, iya, betul, Mbak. Iya, kami masih ini mempelajari ini tuh, Mbak.
1: Jadi masih terus berkembang
0: gitu. Iya, benar.
1: Nah, tapi kalau misalnya nih ada misalnya dari masyarakat nih pengen bawa, Mbak, sampahnya entah organik entah anorganik itu kemana, Bu, bisa?
0: Langsung ke sekretariat kami, Mbak.
1: Dimana?
0: Di Jalan Syahabul Somad nomor 133, Kelurahan 23 Ilir.
1: Oh, di kantor lurahnya, Bu?
0: Enggak, di dekat situ.
1: Dekat situ.
0: Ya? Sekretariatnya.
1: Di sekretariatnya. Jadi itu tinggal bawa aja.
0: Dibawa.
1: Mau kasih sampahnya kan? Mm-mm. Aduh, aku bingung nak ngolah. Siapa tahu?
0: Iya, bisa, Mbak. Jadi kalau misalnya itu dibawa ke tempat kami, nanti kami bayar atau dia mau menabung dulu, kan bisa kan, misalnya dia mau menabung dulu berarti dia masuk ke dalam keanggotaan kami, dan nanti dia tidak berupa uang dapatnya kan, mungkin langsung dimasukin dalam penggadaian, ya berapa tabungan.
1: Jadi nilai ekonomi benar-benar jadi emas ini. Kalau kata orang zaman sekarang, literally jadi emas gitu. Nah, terus ini Bu ya, kan itu jenis sampahnya banyak ya. Ada yang kayak kata tadi alma yang dari kaleng-kaleng. Terus ada yang plastik juga. Terus ada yang kayak kertas-kertas karton segala macam loh. Itu apakah harganya berbeda, Bu?
0: Berbeda-beda, Mbak. Kalau kardus itu sekitar 1.750 satu kilo ya. Kalau alma itu 25.000. Iya. Jadi kalau misalnya ada minum-minuman kaleng, kalau yang ngerti kan pasti diambil gitu, Mbak. Kalau botol yang kayak ini kalau sudah dibersihin tanpa label, tanpa tutup, dia 4.500 satu kilonya. Kalau misalnya langsung enggak dibersihin cuma 1.000, Mbak. Iya benar, makanya dipilah dulu, Mbak.
1: Dipilah dulu ya. Nah itu kan plastik yang botol, Bu. Kalau misalnya kayak plastiknya kan ada label tuh, Bu. Itu apakah diterima juga, Bu, labelnya?
0: Itu termasuk rongsok. Jadi dia 1.000 cuman. Bekas sampo kan gitu kan, ya.
1: Ternyata cuan, Bu, ya.
0: Ya benar, Mbak. Jadi kalau yang sudah ngerti tentang sampah, terutama ibu-ibu bank sampah kami, Mbak ya. Kalau di CFD sama CFN itu mereka tuh ngumpulin, Mbak.
1: Oh, sekalian bersih-bersih.
0: Ya, benar, benar, Mbak.
1: Wah. Ini.
0: Iya, benar. Ini kan ladang cuan, Mbak. Wah. Sekarang kan lagi ada CFN sama CFD kan?
1: Benar, benar. Oh, gitu ya. Buat sekalian apa beramal juga ngebersihin.
0: Iya, jadi kita ikut, Mbak, melestarikan kebersihan Kota Palembang khususnya kan.
1: Ada kontribusi ya.
0: Boleh. Dan juga kita dapat duit kan, Mbak?
1: Benar.
0: Nah, olahraga pagi-pagi.
1: Ya, nah. Jadi sekali menari 30.
0: Benar.
1: Tiga ya. Gitu ya. Tapi selama menjalankan bank sampah ini, Ibu pernah nggak ada cerita gitu atau pengalaman anggota yang paling berkesan? Misalnya nih dari tempatnya apa, tempat yang dianggap itu tidak bernilai tapi ternyata bisa bantu kebutuhan warga gitu, ada anggota-anggota yang member-membernya gitu. Ternyata aku nih apa dari sampai ini aku bisa ngebantu ekonomi keluarga.
0: Oh, kalau tentang ekonomi belum kelihatan, Mbak ya, karena kami kan langsung nabung ke emas. Tapi kalau dari kesehatan sudah kelihatan, Mbak. Karena di tempat kami ibu-ibunya itu untuk skincare itu tidak pakai lagi dia beli, Mbak. Tapi kami dari ini ekoenzim kan kalau misalnya lagi dipanen kan dia ada jamur pitera di atasnya. Nah, itu bisa untuk memutihkan muka ibu-ibu. Jadi rata-rata ibu-ibu di Kelurahan 23 khususnya di Bank Sampah Melati itu cantik-cantik dan kinclong-kinclong. Dia bisa ngobatin untuk jerawat, terus plek-plek hitam, terus ketombe, semuanya itu bisa, Mbak, pakai ekoenzim ini. Dari pitera, dan jadi ekoenzimnya ini dari dedek-dedek bawahnya itu, Mbak. Jadi ini benar-benar, kalau tahu ekoenzim ini bukan untuk mengurai sampah aja, Mbak. Banyak sekali manfaatnya.
1: Dan stok itu kan kalau jamur pitera itu kan ada yang jadi skincare, kan? Itu jutaan loh, Bu.
0: Benar-benar, Mbak. Benar-benar. Kalau sudah dijadiin sabun ini kan dicampur dengan serai, Mbak.
1: Iya.
0: Ini bisa, misalnya kita mandi, kita nggak usah pakai Rexona lagi, Mbak.
1: Oh, antiperspiran juga.
0: Iya, jadi segernya tuh benar-benar untuk ngilangin ketombe dan jamur-jamur segala macam, Mbak.
1: Ini menarik sih.
0: Iya, benar.
1: Benar. Satu ini kayak wow.
0: Iya, selama ini kan ekoenzim ini kan cuman oh untuk mengurai air, oh untuk ini. Mereka
1: kompos,
0: tuh ah benar untuk kompos. Benar, Mbak. Kemarin ada teman kebenaran dia tuh punya pohon mangga. Pohon mangganya ini satu tahun itu cuman berbuah tuh satu kali atau dua kali, tapi buahnya tuh 4, paling kenceng 5 ya. Nah, setelah disiram ekoenzim 2 kali seminggu, dilebet banyak benar, Mbak. Sampai dianterin satu kresek ke rumah.
1: Benar-benar si ekoenzim ini.
0: Benar.
1: Kayak 1001 pun.
0: Benar, sejuta manfaat benar, Mbak.
1: Aku agak penasaran, tapi kita tahan dulu ya, kita jeda dulu jenak. Sekarang aku mau ngecek juga nih pertanyaan di YouTube kita buat teman-teman dulur yang pengen tanya soal apa aja boleh sama Bu Dia ya. Siapa tahu ada yang berminat juga jadi anggotanya.
0: Boleh.
1: Kalau misalnya berbeda keluhan boleh juga ke Bu.
0: Boleh.
1: Boleh tuh. Boleh ya tinggalin komennya aja di YouTube kita @properrrpalembang atau bisa juga lewat WA kita di 0897-7884-884. Kita jeda dulu sejenak, habis ini kita balik lagi. Tetap bersama kami di Proper Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap, Mama. Laksanakan.

0: Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Ceyon dan Ibu Iya Nias, selaku Ketua Bank Sampah Melati Kelurahan 23 Ilir. Tadi aku habis ngobrol-ngobrol di belakang layar. Uy, banyak dapat informasi menarik, Bunda. Tapi sebelum informasinya aku bagiin ke dulur-dulurnya, kita jawab nih pertanyaan-pertanyaan di YouTube. Ada beberapa pertanyaan nih, Bu ya. Yang pertama ini dari Margareta Johanna. Bu, mau tanya dong, kalau mau minta ajarin buat ekoenzim boleh nggak ya? Soalnya sayang kalau banyak sisa sampah organik.
1: Boleh. Boleh, Mbak.
0: Boleh ya. Bisa langsung ke mana nih, Bu? Kalau mau hubungin siapa
1: tuh? Langsung ke nomor HP. Nomor WA.
0: Nomor WA boleh, Bu. Boleh di-share.
1: Boleh. Ya. 0898
0: 883 4477. Nanti kita ulang lagi dong ya, kalau buat teman-teman dulur yang masih penasaran ya, cara membuat ekoenzim ini nanti boleh ini hubungi Ibu Dia langsung ya,
1: ya. Ya.
0: Itu nomor Ibu Dia langsung. Jadi kalau misalnya ada yang pertanyaan atau misalnya mau join member juga boleh kan, selain warga kelurahan boleh juga join di sini ya dulur ya. Terus Bu, ada lagi pertanyaan dari Karnain Zulkar. Bu, katanya kalau bank sampah begini, pengangkutannya ada sistem beda-beda kah tiap bank sampahnya?
1: Kalau misalnya kita kerja sama-sama dinas lingkungan hidup, bisa dijemput. Tapi karena kami di depan kantor kelurahan, sekretariat kami itu ada pengepul, jadi kami langsung jalan kaki.
0: Oh, langsung situ aja?
1: Iya.
0: Yeah. Oper?
1: Iya.
0: Lalu juga pertanyaan dari Chandra Fernando 151. Dengan banyaknya manfaat sampah yang bisa dikelola, bagaimana cara bank sampah ini mensosialisasikan kepada masyarakat yang masih belum tahu akan kegunaan sampah tersebut?
1: Kebenaran kami awal-awal kemarin ke RT RW di kelurahan kami. Kemudian dari TVRI juga kami pernah di siaran TVRI, kemudian ke pengajian-pengajian, ibu-ibu pengajian, dan ke puskesmas, ke sekolah-sekolahan. Kalau misalnya sosialisasi yang personal, maksudnya langsung hubungi ke nomor WA aja.
0: Oke, nanti bisa lah ya, kalau mau belajar apa aja bisa ke Bu Mia gitu ya. Ya. Kalau misalnya masih ada yang mau tanya lagi, boleh ya tinggalin aja komennya di live chat kita @pro4rri Palembang. Nanti aku langsung tanyain ke Bu Mia langsung. Mumpung ada pakarnya gitu ya, yang lebih ngerti dari kita kan lumayan ya, daripada sampai terbuang cuma numpuk di tempat pembuangan akhir, tidak ada gunanya gitu. Nah, mending dimanfaatin jadi cuan, jadi emas kayak kata Bu Dia tadi kan ya. Kita masuk lagi dulu ke segmen kita ya. Kan kalau memilah sampah ini bagi sebagian orang tuh mager Bu ya, males gitu. Itu gimana sih Bu caranya, Ibu pernah gak sosialisasi buat memilah sampah gitu?
1: Kalau memilah sampah, kami sosialisasi ke anggota dulu, Mbak. Kalau ke tempat lain, kami baru pembuatan ekoenzim. Iya.
0: Soalnya kan memang, ya, karena di Indonesia sendiri kan budaya memilah sampah tuh masih jarang, Mbak.
1: Iya.
0: Cuma ada beberapa kayak komunitas gitu aja yang memang dia ngerti, dia aware terhadap, oh, ini harus dipisah, jangan dicampur, jangan cuma dimasukin kresek terus dibuang ke tong sampah. Tapi Bu, kalau misalnya nih, menurut pengamatan Ibu ya, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat dalam mengelola sampah itu?
1: Kesalahannya tuh mereka tuh tidak mengetahui apa manfaatnya dari sampah tersebut dan kegunaannya. Dan juga ketidakpedulian kita bahwa sampah itu sebenarnya bukan sesuatu yang bermasalah buat kita, tapi merupakan sesuatu yang berharga.
0: Sendiri juga harus mau belajar ya.
1: Benar.
0: Biar tahu, jangan cuma kayak nunggu disuapin ilmunya baru gitu ya. Jadi, tapi kok kalau misalnya tuh ada nggak sih tips dari ini, langkah paling sederhana yang bisa dilakukan sama masyarakat di rumah? Mereka tuh pengen mulai dulu nih. Apa sih?
1: Ibu-ibu. Oh ya, kalau menurut saya langkah pertama itu yang mengumpulkan sampah anorganik dan organik. Kita pilah mana yang anorganik, yang maksudnya yang kering-kering, yang tidak basah, dan mana yang organik yang basah-basah. Kalau yang untuk sementara bisa kita kumpulkan di suatu galon, nanti di bawahnya dibuat lagi galonnya, itu maksudnya itu di bawah dibagi dua. di bawahnya yang terbuka, yang itunya di gimana ya? Tutupnya tuh mencorong ke bawah gitu nah.
0: Oh, iya.
1: Nah, iya, nanti sampah organik itu dimasukkan di dalam galon itu, nanti dia jadi cairan, yaitu cairan lindi namanya. Nah, cairan lindi inilah untuk menyiram tanaman supaya subur. Salah satu dari pupuk.
0: Oh, jadi kayak di apa? Di fermentasi di, tapi di tempat terbuka seperti itu, Bu ya?
1: Boleh di dapur ditaruh. Iya. Tapi ditutup kan, misalnya ada nasi basi apa nasi yang tidak termakan lagi dimasukkan dalam situ. Misalnya sampah-sampah juga dimasukkan dalam situ. Nanti dia ada cairan, cairan itu yang namanya cairan lindi. Itu untuk pupuk.
0: Tapi kalau misalnya nih, ada dulu agak penasaran nih sama yang di depan meja ini apa?
1: Oh iya. Yeah.
0: Boleh dong Bu Lia dibantu jelasin ke.
1: Oke. Okay. Kalau ini namanya ekoenzim. Nah, ekoenzim ini tadi yaitu cairan fermentasi sejuta manfaat yang digunakan dengan membuatnya itu caranya 1 kg molase atau gula merah, 3 kg buah-buahan atau sayur-sayuran dan 10 liter air dicampur jadi satu selama 3 bulan. Nah, kemudian ini ada sabun ekoenzim dengan ekstrak seri. Ya, sabun ini untuk supaya penyakit-penyakit kulit yang ada di badan kita bisa teratasi. Dan juga ini herbal, tidak pakai kimia. Jadi lebih bagus kan kalau tidak pakai kimia. Nah, terus tuh ini kalau misalnya salah satunya sabun ini, misalnya kita pakai Rexona, kalau sudah pakai sabun ini insya Allah nggak usah pakai Rexona lagi. Nah, satu lagi ada produk kami yaitu dari minyak jelanta ini, yaitu sabun serbaguna, yaitu untuk mencuci baju dan perabotan rumah tangga.
0: Ibu, kita gak tahu kak, aduh boleh ya?
1: Boleh.
0: Halo, Kompas, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kliwon.
0: Iya. Pak Kliwon, ada yang mau tanya sama Bu Dia, Pak Kliwon?
2: Iya.
0: Silakan Pak.
2: Makasih, iya. Assalamualaikum Bu Dia.
1: Waalaikumsalam Pak.
2: Saya sangat tertarik Bu Dia itu yang pupuk ya Pak, pupuk
1: yang organik,
2: yang gula merah.
1: Oh iya. Namanya ekoenzim.
2: Ya. Ekoenzim ya. Itu konsentrasinya misalnya untuk tanaman misalnya pepaya gitu Bu, sebatangnya ngasihnya berapa, kemudian perlu dicampur air enggak lah?
1: Oh iya.
2: Terus yang kedua Bu, kenapa Bu harus gula merah? Nggak bisa Bu ya gula putih, yang tempat kami gula putih itu lebih mudah carinya dibanding gula merah.
1: Oke.
2: Okay. Makasih Ibu Dia, Mbak ya, Ece Yan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pertanyaan dari Pak Kliwon, mungkin apa ekoenzimnya untuk tanaman itu konsentrasinya berapa?
1: Iya. Oh ya, kalau ekoenzim perbandingannya 1:1000. Jadi untuk ini cukup satu tutup botol dicampur dengan air se apa namanya? Bukan 1000. Maksudnya tuh 10 liter. Iya, 10 liter se ini sebaskom lah ya. Nah, ininya cuma satu botol dan kita siram ke buah-buahan itu jangan setiap hari. Jadi paling tidak 3 kali seminggu. Karena pernah kami setiap hari mening mati itunya tanamannya itu. Karena ini kan benar-benar ekoenzim gitu nah. Kumpulan dari ekoenzim ya. Jadi itu jawabannya. pH-nya harus 4. Iya.
0: Lebih
1: mudah dijangkau. Oh itu. Sebenarnya yang paling bagus pakai molase karena molase ini lebih murah dari gula merah. Kalau gula merah khususnya di Palembang kita kan bersaing dengan tukang pempek, Mbak. Iya. Terus gula merah itu kan mahal ya sebenarnya kan. Nah, tapi bisa semuanya pakai gula, Mbak. Pakai gula aren bisa, gula pasir bisa, gula semua gula bisa. Molase itu sebenarnya gula dari langsung tetesan tebu, langsung tetes tebu gitu nah. Gula murni. Nah, sebenarnya bisa pakai semuanya Pak Kliwon. Cuma kalau pakai gula pasir dia agak bau. Jadi untuk ekoenzimnya itu tidak terlalu maksimal kayak ini. Kalau fermentasi kan baunya harum buah-buahan. Tapi kalau pakai yang gula itu agak bau dia.
0: Ya. Pakai gula sebenarnya bisa.
1: Bisa semua. Iya bisa. Bisa. Gula pasir ya, bisa.
0: Boleh, tapi ada perbedaan yeah. wanginya. Kalau pakai gula merah lebih wangi.
1: Dan juga lebih ini apa namanya tuh khasiatnya tuh, Pak. Bisa semua.
0: Nah, kalau saya ada pertanyaan lagi nanti mungkin bolehlah tanya-tanya lagi boleh ya. Kita lanjut lagi Bu. Bu ini kan produknya ada yang ibu bawa ada jantung ya. Kalau boleh Bu ini dipasarkan nggak sih untuk masyarakat
1: umum?
0: Mereka
1: mungkinnya
0: aduh males.
1: Oh iya, oh, dipasarkan Mbak. Sebenarnya ekoenzim ini tidak boleh dijual belikan sama yang membuatnya, yang menciptakan ekoenzimnya. Tapi kan kita beli label Mbak, kemudian juga beli molasses atau gula merahnya. Jadi untuk tanda cinta dari teman-teman pengganti kami hargai. Kalau misalnya yang 330 kami jual 10.000, kalau yang 600 ini 15.000. Kemudian yang sabun ekoenzim sama sampo ekoenzim kami jual 15.250 mili. Kalau sabun dari apa namanya dari minyak jelanta 3 sabun 10.000.
0: Ya. Kata kita belum sempat bahas Bu ya masalah apa sabun yang dari minyak jelanta.
1: Oh iya.
0: Manfaatnya apa terus ini kok bisa dari minyak jelantah yang biasanya jadi apa ya? Benar.
1: Iya. Kan minyak jelantah ini kan sayang ya Mbak ya, kalau misalnya habis goreng kan kita enggak sampai 3 kali kan, 2 kali karena takut kolesterol. Nah, kalau misalnya ada di antara warga yang punya minyak jelantah enggak dipakai, bolehlah didistribusikan ke tempat kami. 1 liternya kami hargai 2.500. Iya, karena kami untuk bahan buat sabun dari minyak jelantah. Dan sabun minyak jelantah ini tidak berbau minyak lagi karena sudah kami fermentasi dengan arang aktif selama 24 jam. Ya, 24 jam atau lebih boleh, lebih bagus. Kemudian kita pakai bleaching earth lagi biar dia lebih jernih lagi, kemudian baru diolah.
0: Jadi memang banyak sekali Bu ya, ternyata yang kita anggap selama ini sepele ternyata itu bisa sangat membantu kita
1: yeah.
0: sehari-hari juga, dan menjadi produk substitusi nih.
1: Bener.
0: Selain yang pasaran yang pakai deterjen, pakai pengawet. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah pengawet nih Bu, ini awetnya berapa lama?
1: Nah, kalau ekoenzim Mbak, dia selama-lamanya. Jadi semakin lama dia semakin bagus.
0: Oh,
1: enggak ada kadaluarsa. Tapi kalau untuk sabun sampo itu cuma 1 minggu, 1 tahun. Tapi Mbak ini biasanya enggak sampai 1 minggu sudah habis. Karena kalau dipakai, kalau dipajangin kan
0: ya.
1: Kalau ini enggak mau sampai 1 minggu Mbak biasanya.
0: Bisa
1: 1 tahun kalau untuk produk yang sampo atau sabun.
0: Itu selamanya makin lama makin bagus.
1: Iya.
0: Kayak madu ya.
1: Benar. Khasiatnya bagus, Mbak.
0: Khasiatnya bagus. Ternyata ada pertanyaan lagi Bu di YouTube kita ya dari Junida Joker. Bu mau tanya apakah bisa kita belajar, Bu? Apakah ini juga salah satu binaan dari program PKK?
1: Langsung dijawab.
0: Boleh,
1: oh ya. Sebenarnya kami dari awal tadi kan sudah bilang ya Mbak, bahwa kami adalah binaan dari Perintis. Perintis itu kerjasama Australia dan Indonesia untuk IFAL. IFAL itu yaitu instalasi penyambungan air limbah. Nah, disitulah kami dilatih. Kemudian kami juga direkomendasikan sama Perintis untuk mengikuti pelatihan sama 4 hari dengan yang menciptakan ekoenzim ini.
0: Bukan PKK.
1: Bukan PKK.
0: Beda. Kita beda. Apa bawakan gitu. Beda cabang kita. Tuh. Nah, ini mungkin kan selama ini udah berapa lama Bu jadi ketua bangsa
1: kemarin? Dari berdirinya, Mbak. Kami yang menginisiatinya. 2022. 4 tahun.
0: Selama 4 tahun itu gimana sih Bu cara biar apa ya menarik anggota gitu?
1: Ya benar Mbak, kalau bank sampah ini kan kemarin kan belum ada uangnya Mbak ya. Jadi kita tuh fluktuatif Mbak. Kadang males ya karena kan gak ada duitnya kan. Nah tapi kami ini karena ibu-ibu yang notabene ibu-ibu PKK kan. Nah jadi memang kami dibawahi dengan PKK dari Pokja 3. Tapi kami kolaborasi dengan PKK, bukan dari PKK, maksudnya tuh sudah ada bank sampah dibawahi oleh PKK gitu. Nah,
0: ini memang beda ya. Nah terus ini Bu, kalau saya sejauh ini sudah ada dukungan misalnya dari pemerintah atau pihak swasta atau sekolah atau komunitas misalnya terhadap kegiatan bank sampah nggak gitu, misalnya kayak menyediakan tempat atau mereka donasi sampah ke bank sampah ibu?
1: Dari awal memang kelurahan dan kecamatan Bukit Kecil memang mensupport kami, Mbak. Kalau di kelurahan kami namanya Pak Erlan, John Erlan, Pak Erlan itu memang mensupport kami, Pak Lurahnya, untuk kegiatan bank sampah. Salah satunya kemarin kami ada juga ini pembuatan magot. Buat magot kan di oleh perintis kan. Nah, itu magot itu Pak Lurah juga yang ininya. Cuman karena SDM-nya itu kurang ada, karena laki-laki kan Mbak untuk magot. Nah, itu jadi stop. Nah. Benar. Nah, terus untuk yang lain juga support Pak, kayak misalnya kecamatan kami dan juga DLH kota sekarang sudah support juga karena kami sudah ini.
2: Selamat pagi, maaf, Kliwon lagi Mbak.
0: Oh, Pak Kliwon lagi, boleh.
2: Iya.
0: Ada yang belum.
2: Iya, ini kan? Kelupaan jadi. Ini Bu Dia, cara membuat molase itu Bu Dia, karena kami ini kan termasuk banyak nanam sayuran Bu, walaupun masih untuk dikonsumsi sendiri. Makasih kalau berkenan menjelaskan Bu Dia. Barakallah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau molase kami beli Mbak itu.
0: Oh, beli.
1: Ya beli. Beli ke komunitas Rumah Enzim Nusantara Bakti yang diketuai oleh Ibu Sulipang. Nah, kalau molase kami beli satu botolnya 25.000. Itu 1,5 liter. Iya, itu molase. Tapi kalau gula merah kan 1 kilo kan. Nah, jadi kan lebih untung lah molase kan. Kalau gula merah kan 1 kilo 25.000. Kalau molase 1,5 liter kan. Lebih untung kan. Jadi minta maaf Pak kalau kami molase tidak bisa menjelaskan. Tapi kalau untuk ekoenzim kami bisa menjelaskan. Tapi kalau molase kami beli di Rumah Enzim Nusantara Bakti. Iya, yang diketuai oleh Ibu Sulipang.
0: Ada di Palembang. Nanti mungkin bisa cari informasi lebih lagi ya.
1: Iya. Iya, Rumah Enzim Nusantara Bakti. Kami masuk dalam anggotanya. Iya.
0: Oke. Itu kalau boleh tahu Bu, kira-kira di daerah mana sih itu Rumah Enzim Nusantara Bakti itu?
1: Rumah Ibu Sulipang tuh kalau enggak salah di daerah Kutu, Pak. Iya, di Kenten. Kenten ya Kutu deh. Bukan, Kenten, bukan. Di Kenten ya. Di Sako kalau enggak salah. Sako, iya.
0: Masih dalam kota Palembang.
1: Iya, dalam kota Palembang. Dan kami rumah ekoenzim ini biasanya menuangkan ekoenzim di kambang iwa Mbak setiap 2 bulan sekali kalau nggak salah. Iya. Untuk menjernihkan yang kambang iwa biar dia kayak di Bali Mbak bisa lihat ikannya berjalan. Iya.
0: Kita balik lagi ke tema kita mungkin ya. Kalau misalnya boleh bermimpi besar. Ibu ingin bank sampah Melati menjadi seperti apa sih Bu dalam beberapa tahun depan?
1: Kami inginnya tuh Mbak kan di tempat kami itu kan ada bak sampah. Bak sampah ini kan seluruh kelurahan 22 ilir, 19 ilir, 24 ilir dan 23 ilir itu bergabung menjadi satu di situ. Nah, kalau bisa ke depannya kami tuh inginnya sampah-sampah itu kami buat menjadi konblok. Nah, jadi kami tuh inginnya pemuda-pemuda khususnya di kelurahan kami yang banyak pengangguran itu bisa kita pekerjakan dan kita buka lapangan kerja dengan mengadakan itu tadi kalau bisa dari plastik itu kan. Iya, karena Mbak, sayang kan itu kalau dibuang ke tempat pembuangan akhir kan menambah di Sukabawinatan itu kan. Sedangkan itu adalah sebenarnya cuan. Cuman kita belum tahu jalurnya kemana.
0: Rawon kemingguan. Di apa ke
1: Iya benar, benar. Iya benar. Sayang kan, Mbak.
0: Kita mesti sudah tahu. Heeh. Sudah dapat edukasinya, mungkin dari sekarang bisa tuh di ya minimal pilah-pilah sampah lah dari
1: benar.
0: Rumah.
1: Ya, sementara kami pilah dari rumah dulu untuk ibu-ibunya. Nanti kalau ada rezeki, kami mau buat lapangan kerja untuk pemuda-pemuda yang nganggur di kelurahan kami.
0: Ini kita sementara ini kayak kita ngomong nggak rasa, Bu. Tapi mungkin ini agak pertanyaan pamungkas nih. Kalau misalnya ada masyarakat, Bu, yang sampai sekarang masih mikir, ah, bila sampah tuh repot, untuk apa? Gitu, nah. Apa yang ingin ibu sampaikan kepada mereka?
1: Kalau misalnya masih berpikiran kayak gitu, ayo ibu-ibu khususnya kita pilah sampah, karena sampah itu ternyata bukan suatu beban atau masalah bagi kita, tapi merupakan suatu berkah, karena sampah itu bisa menjadi emas. Contohnya saja di bank sampah Melati, bahwa sampah-sampah itu bisa menjadikan ibu-ibunya menjadi nyonya-nyonya tajir melintir.
0: Duitnya banyak,
1: banyak emasnya.
0: Emas.
1: Iya.
0: Ini benar-benar sampah jadi emas. Secara harfiah memang jadi emas.
1: Iya benar. Dan enggak bisa diambil, Mbak. Kalau misalnya ATM kan, kalau misalnya lihat ada barang-barang brand langsung gesek.
0: Ya. Ada apa? Ada yang menarik.
1: Iya, iya. Baju-baju baru shopping, ya. Langsung kan masuk gesek. Kalau ini emas.
0: Wah, luar biasa sekali ini, Bu, ya. Aduh. Karena pengen banyak tanya, tapi apa daya ya, waktu ini memisahkan kita, Bu, ya. Karena ini juga gak terasa dari penghujung obrolan komunitas ya, dokter, ya. Ini dari perbincangan kita bersama Bu Lia Ekasari Zunjin SPD ini, kita belajar satu hal penting. Sampah itu bukan sekedar sesuatu yang harus dibuang ya, karena dengan mengolah sampah dan memanfaatkannya itu dengan tepat, sampah itu bisa jadi sesuatu yang bernilai, bahkan bisa membantu perekonomian masyarakat sekaligus ya, membuat lingkungan juga kita jadi lebih bersih dan sehat juga. Jadi jangan kumpulin sampah penuh sampah dulu baru mau bergerak, nanti cak katung tuh lah numpuk baru kamu nak
1: lah banjir baru
0: lah banjir baru ribut-ribut, nah nggak buat terbayang kalau pacak dari rumah lah ya. Kita mulai dari rumah, mulai dari hal kecil ya, mulai dengan milah sampah dan lain-lain, karena perubahan besar ini bisa dimulai dari satu kebiasaan sederhana. Terima kasih banyak kepada Ibu Lia Ekasari Zunjin.
1: Sama-sama.
0: Bang Sampah Melati sudah hadir dan membagi cerita serta inspirasinya bersama kita pagi ini. Semoga Bang Sampah Melati itu semakin maju.
1: Amin.
0: Masyarakat juga nih yang terlibat dan juga semakin banyak loh sampah yang berhasil disubat jadi
1: emas. Amin. Amin.
0: Tentunya Pak, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi baik di komen ataupun di telepon ya. Semoga yang kami bincangkan ini itu bisa jadi inspirasi untuk kalian semua. Saya Yon, pamit undur diri. Jangan lupa terus ikuti informasi apa program menarik dari Proper RRI Palembang. Dan bersama tim yang penuh tugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Proper RRI Palembang. Sampai jumpa. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kuening. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Di mana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

kebakaran lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sangat buruk. Jika terpaksa keluar, gunakan masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan. 2. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Gunakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah untuk mengurangi partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

ketua Kito PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI, acara selanjutnya.

0: Ya. Oke, halo, assalamualaikum Cik Gulian.
1: Waalaikumsalam Cik Gaya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya, luar biasa ya, Cik.
0: Suaranya
1: tuh sedang
0: duduk. Terima kasih sudah datang ke Bung Pak Plembang hari ini di acara teras UMKM Bungka gitu. Cik, ada edisi perdana yang datang ke Bung Pak ya?
1: Betul Cik, ini perdana saya masuk ke ini. Pro 4 ya. Sama-sama, salam kenal juga. Okay. Alhamdulillah bisa bergabung
0: Di acara kita hari ini ya. Mm-hmm. Nah, di teras UMKM Loka Kito ini bahasan kita adalah tentang pentingnya penerapan HACCP pada bisnis kuliner. Dalam video Cik Julian ini yang merupakan orang dari teras Aska bakal bercerita kita kalau sebelumnya tentang usaha yang beliau
1: tekuni saat
0: ini. Kita boleh tahu nih Cik Julian, asal cerita mulanya tuh kenapa tertarik di bidang usaha kuliner?
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Gaya.

0: pengalaman di bidang kuliner sebagai seorang chef. Begitu, Cek.
1: Memang pas nih, ya.
0: Ya.
1: Kuliner.
0: Memang seorang chef.
1: Kalau kata uang tuh tidak kaleng-kaleng.
0: Tidak kaleng-kalengnya, tidak kawe-kawe, Cek. Insyaallah.
1: Kita boleh tahu nih, memulai usaha dari kapan, Bang Zul?
0: Sebenarnya memulainya sudah cukup lama, hanya sempat vakum dan baru berjalan kembali di 4-5 bulanan terakhir, Cek. Di rumah sendiri, gitu.
1: Waktu awal itu tahun berapa itu?
0: 2019.
1: Menjelang COVID.
0: Pertama saya buka, kemudian COVID hadir gitu ya, melanda, dan terpaksa berdampak. Harus istirahat sebentar gitu.
1: Oke, jadi terdampak ya?
0: Terdampak luar biasa, Cek. Betul. Sekarang alhamdulillah bisa berjalan lagi, bisa bangkit lagi.
1: Kira-kira lokasinya di mana nih?
0: Di perumahan Villa Cahaya 3, Sako, Perumnas Lebak Murni tepatnya. Oke. Itu, Cek. Ya, di teras Aska ini
1: aja,
0: itu ya. Apa bayang dijual menu kita itu selain daripada mie ayam, Cek. Ada risoles. Terus juga ada cireng.
1: Okay.
0: Untuk menu sore menuju malamnya aku bikinkan mie goreng, nasi goreng. Kwetiau goreng dari pagi, Cek. Iya, dari jam 9 pagi. Iya, sampai jam 9 malam.
1: Jadi ada macam-macam varian ini ya.
0: Betul. Iya, betul, nasi goreng ya kan.
1: Mie ayam dan
0: mie ayam. Iya, cireng gitu, Cek.
1: Di sini nih tertarik kita kalau terkait dengan tema ya.
0: Iya.
1: Pentingnya penerapan HACCP. Kita mungkin bagi para pelaku UMKM khususnya kuliner mungkin agak terasa asing ya.
0: Iya, betul, Cek.
1: Tidak tahu mungkin, jadi mungkin kan ini perlu kita edukasi juga, mendapatkan informasi juga. Karena ini yang ngomong kebetulan chef juga ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya apa sih maksudnya HACCP itu?
0: Iya, HACCP ini kan kalau secara pengertian dia adalah suatu sistem. Pencegahan terhadap risiko yang dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya pada makanan. Bahaya yang dimaksud ada 3 bahaya, Cek. Secara biologis, kimia, dan fisika.
1: Biologis, kimia, dan fisika.
0: Betul.
1: Nah, sampel-sampelnya seperti apa?
0: Ya, secara biologis ini kita bisa kasih contoh. Biologis ini biasanya bakteri yang disebabkan oleh makanan tersebut, bahan makanan tersebut. Misalnya ada ayam, itu kan ada bakteri yang sangat bahaya, nama bakterinya Salmonella, Cek. Nah, itu harus dikendalikan begitu supaya makanan yang kita dikonsumsi tadi bisa aman lah, Cek, untuk
1: aman
0: dikonsumsi, untuk dimakan kan, Mak, itu. Terus yang kedua, secara kimia itu biasanya tumbuh-tumbuhan ya zat-zat kimia yang pertisida gitu, salah satu contohnya, Cek. Betul banget, Cek. Yang terakhir fisik, Cek. Fisik ini kan yang kayak kita galak nemu ke rambut pada makanan. Kemudian zat-zat lain kayak seperti kayu ataupun necis gitu, Cek. Kalau orang Palembang nyebutnya ya, strapless itu. Nah, itu juga harus betul-betul konsen untuk dikendali ke, Cek. Setuju, Cek, gitu.
1: Jadi dari ketiga ini tadi, dari biologi,
0: ya,
1: kita pengen tahu yang tadi dari biologi tadi, tentunya cak mana caranya agar apa dia tadi namanya bakteri
0: Salmonella
1: ini bisa

0: Okay.
1: Ini bisa dikonsumsi dengan baik. Ini mungkin yang jarang diketahui oleh masyarakat baik sebagai customer yang nggak pengen mesen makanan, dia memang benar-benar merasa ini aman nih.
0: Aman, betul. Salah satu yang kami terapkan di bidang industri kuliner ini, Cek, adalah paling tidak cara masak ayamnya yang harus benar, Cek.
1: Cara masak ayamnya yang harus benar.
0: Betul. Ya, karena misalnya masak ayamnya suhu apinya tidak mencapai ke angka 75 derajat Celcius, maka ayam tersebut kurang aman untuk dikonsumsi. Artinya bakteri Salmonella itu masih bisa berkembang biak di situ. Itu. Tapi kalau misalnya masak ayam atau kalau opor ayam gitu, Cek, dengan pemanasan yang paling tidak saya katakan di angka 75 derajat Celcius, suhu temperaturnya, ya insya Allah makanan itu aman. Itu, Cek, salah satunya. Derajat Celcius.
1: Api yang besar atau api yang sedang saja tetapi dia konsisten atau seperti apa?
0: Iya, bisa kedua-duanya. Hanya untuk memastikan capaian angka tersebut harus diukur menggunakan alat, begitu sih. Iya, ada alat termometer.
1: Tidak baca, cemplung-cemplung masak-masak.
0: Enggak, tidak baca, Cek. Sudah ada SOP-nya semua sebetulnya, betul.
1: Jadi itu dikatakan sangat penting.
0: Sangat-sangat penting.
1: Ini kan kalau misalnya kita punya usaha, yang pasti kan ada legalitas ya. Masuk aja juga mungkin ke higienisan dan segala macam.
0: Betul.
1: Apakah ini juga menjadi perhatian mungkin dari dari pelaku usaha macam Bang Zul sendiri?
0: Ya tentu, Cek, karena saya merasa bahwa kehigienisan sebuah produk adalah sebagai pondasi bahwa makanan itu
1: bisa dipercaya, betul?
0: Bisa dipercaya, Cek. Itu.
1: Nah, di sini usahanya tadi kan ada mie ayam.
0: Mie ayam, betul. Betul, Cek.
1: Mie ayam atau segala macamnya, Cek. Nah, itu kalau untuk prosesnya seperti apa nih, Bang?
0: Kal
1: pembuatannya agar memang benar-benar
0: kata iya.
1: Di tangan konsumen benar-benar higienis. Benar-benar rasanya lemah.
0: Ya, pertama tentu saya cari ayam yang bagus gitu ya. Kemudian karena memang saya masih lingkup kecil, jadi proses penggilingannya juga masih saya lakukan di pasar, Cek. Termasuk tempat penggilingannya pun harus kita pastikan ya, paling tidak bersih lah, paling tidak bisa menunjukkan kehigienitasan dari tempat gilingnya itu gitu. Selesai digiling tentu saya bawa pulang dan proses masak yang saya katakan harus juga aman itu, Cek. Betul. Jadi insya Allah buat teman-teman yang hobi berjajan gitu ya, ini salah satunya. Iya, insya Allah, Cek.
1: Nah, selama perjalanan di dari 2019 sampai Patung, kemudian ini di 5 bulan terakhir ya?
0: Iya.
1: Sudah memulai kembali. Gimana nih ini prospeknya?
0: Alhamdulillah, Cek, kalau ketum Lembang tuh beguyur, Cek, gitu. Jadi beguyur, alhamdulillah ado baik gitu, yang mampir, yang tiba-tiba mesen online gitu. Ado baik pokoknya.
1: Okay, jadi jualannya juga selain offline, online juga.
0: Online maksud saya karena memang di ruang lingkup pasar saya itu kan di daerah perumahan, Cek. Jadi dia bisa langsung WA ke nomor admin kita di rumah.
1: Pakai aplikasi juga, Pak?
0: Nah, itu lagi proses ku daftar ke, Cek. Iya. Setuju. Benar.
1: Iya. Nah, jadi kalau yang membuat, yang membedakan dari DTS Aska ini dengan tentunya kan ayam-ayam yang kan banyak nih. Ini boleh dong. Tapi kalau kita namun kita sedang ada di RRI saat ini sedang ngobrol, kita tahu yang mungkin dengan kita apa yang membedakan yang apa berkat tuh menantang nih kira-kira untuk datang ke teras Aska. Boleh yang menjadi keunggulan dari Kota Tanjung.
0: Iya, yang saya bisa sebutkan salah satu pembedanya ya si pelakunya sendiri, artinya bisa menerapkan HACCP tadi terhadap semua tahapan prosesnya. Kemudian ya banyak orang yang jualan yang kemudian mungkin tidak menyediakan tempat makan di tempat gitu. Nah, alhamdulillah di tempat kami menyediakan makan di tempat itu, Cek. Itu, Cek, salah satunya, Cek.
1: Oke, nah, ini pacak di kita buka enggak kira-kira?
0: Pacak dong. Oke.
1: Ini di depan kamera kita ini produk-produknya. Ini mie ayam dan macam-macam tadi.
0: Ya, ini ada mie ayam. Saya bawa yang original, kemudian yang saya sebut mie ayam spesial.
1: Apa nih bedanya yang original dengan yang spesial?
0: Di toppingnya aja, Cek. Ya, ini salah satu produk ya? Mie ayam spesial. Kami kasih pangsit goreng. Kemudian ini yang paling beda, salah satunya juga ayam katsu, Cek. Setuju. Selain pakai topping ayam yang pada umumnya, saya kasih ayam katsu di situ.
1: Ya, kan? Kalau misalnya ada original, selanjutnya dulu.
0: Ini original, ya. Spesial, itu yang spesial. Ini yang original, Cek. Oke. Ini yang original.
1: Pada umumnya.
0: Oke.
1: Kalau minyak sendiri buat sendiri atau gimana nih?
0: Sementara ini masih beli di pasar, Cek. Masih beli di pasar.
1: Produksi sendiri ya?
0: Belum, Cek. Okay. Nah, ini Cek yang
1: risol.
0: Ini risol mayo. Biasanya kaum hawa hobi nih, Cek, makan ini. Yang terakhir ada cireng ayam balado atau ayam pedes. Ini Cek.
1: Ini ada ya. Ini ada kalau pagi ya?
0: Pagi siang malam sebenarnya ini ada. Hanya untuk menu sore yang saya bilang nasi goreng tadi itu tambahan menu sorenya aja.
1: Kira-kira ketika enggak ketika banyak menu kan
0: Sejauh ini alhamdulillah lancar-lancar aja, Cek. Karena kan semuanya sudah saya persiapkan sedemikian rupa sehingga nanti pada saat ada orderan masuk, ada pesanan masuk atau ada wong bejajan di warung gitu gitu ya. Ya, semua sudah diantisipasi, Cek, itu, Cek. Iya.
1: Kalau untuk rega, ya rega.
0: Nah, rega ya.
1: Ada rupung, ada rega.
0: Iya. Untuk harga murah banget, Cek. Varian yang original itu cuma 10 ribuan aja. Iya. Kemudian yang spesial aku kasih harga 15 ribu aja per porsi. Sudah dapat varian katsu. Terus kalau untuk risol ini 3 ribuan by satu biji ya, satu pieces.
1: Rp12.000.
0: Kemudian varian cireng itu 2.000-an Mexico. Iyo, per satu satu pieces.
1: Murah meriah.
0: Kalau
1: untuk ini bahan-bahan dari pembuatannya. Bahan-bahan kadang tuh ada untuk susah dari bahan.
0: Nah, ini salah satunya, Cek. Artinya kenapa aku tertarik dengan
1: usaha ini
0: ya, selain bahan bakunya juga mudah dicari, walaupun fluktuatif ya, Cek, kadang naik kadang turun, itu tantangan sendiri bagi kami pelaku ya. Ini semuanya ini semuanya ada, Cek. Artinya mudah untuk dicari untuk bahan-bahan.
1: Nah, kan kalau kita ngomong tadi sempat fluktuatif.
0: Iya.
1: Naik turun.
0: Iya, naik turun.
1: Sesuai sama suami.
0: Iya.
1: Kucing pala baby.
0: Iya,
1: heeh. Sesuai sama ini hari kalau Cek Gendi di pasar Cek kemarin itu kurang lebih 40 ribuan.
0: 40 ribu.
1: Pada saat itu sempat mencapai harga 45, 48 ya. Kan? Ini Cek mana nih caranya
0: sang chef? Sang chef.
1: Bang Jo.
0: Iya,
1: tapi nih antara kalau pacak kan kita tuh namanya ndak jualan.
0: Iya.
1: Gitu,
0: untung ya. Untung ya.
1: Atau tipis-tipis di Bangdul tuh ya kan. Ini aku langkah apa ataupun mungkin ada kiat-kiat tersendiri yang Bangdul lakukan untuk bisa ini harus tetap berjalan usaha walaupun harga tinggi.
0: Sedang tinggi gitu ya.
1: Karena naik ke rego wong kaget kadang mundur maju.
0: Iya, juga ya. Nah kalau aku salah satu cara untuk mensiasatinya ya pada saat harga lagi katakanlah rendah di bawah ya kita bisa beli misalnya beli ayamnya agak banyak cek nanti dibungkusi kemudian disimpan di lemari penyimpan freezer gitu cek yo.
1: Jadi artinya langsung
0: langsung sekali banyak yo banyak. Gitu.
1: Jadi untuk mensiasati agar kalau rego-rego
0: lagi tinggi artinya kita beli mungkin secukupnya dulu cek itu.
1: Tapi tidak ini ya tidak mengurangi ukuran atau segala.
0: Oh tidak.
1: Karena kan ada untuk yang kadang yang penting rasu tapi mungkin ukuran agak.
0: Ya, jadi ngecik ke gitu cek. Ya, kalau kami tidak.
1: Jadi tetap dengan ini yang apa?
0: Tetap ya, dengan standarnya BC. Yo.
1: Oke, nanti kita bakal lebih lanjut lagi ngomong sama Bang Jul tentunya. Itu juga nak ngulik juga cerita Bang Jul ini safe.
0: Iya, boleh.
1: Kita tentunya lanjutkan lagi dan dulu. Tapi sebelumnya kita bakal dengarkan dulu ya. Ada pilihan lagu berikut ini yang sudah kita persiap ke tempat sama kami di kelompok depan dan suara budaya Sumatera.

0: Boleh sih. Boleh.
1: Ya tentang siung gue. Hari ini kita masih membahas tentang pentingnya penerapan HACCP pada bisnis kuliner. Karena itu merupakan obat dari detail ASTA. Ya. Nah, ngomong ke detail ASTA. Asal usul segitu tuh ngambil ini kamu detail ASTA kok harus gitu?
0: Aku nih asal usulnya sebenarnya karena berdirinya atau menjalankannya di teras kami dewek sih Ce. Jadi
1: teras rumah.
0: Aska itu namo anak. Iyo. Dari ananda tercinta. Iyo bener Ce.
1: Jadi sampai sekarang itu dari dulu memang di teras Aska.
0: Dari dulu latiku kali ganti Cek sebenarnya.
1: Tiga.
0: Iya insya Allah. Insya Allah.
1: Oke. Nah, kan katanya Bang Zul ini merupakan chef.
0: Iya.
1: Kemarin sama juga Cek ya dengar dari Politeknik Pariwisata.
0: Politeknik Pariwisata Palembang. Iya.
1: Boleh cerita sedikit tidak tentang sebagai kegiatan selain apa?
0: Ya, saya masuk ke di bidang kuliner ini sejak tahun 2009, Cek. 2009 sampai dengan sekarang 2018. Artinya sudah hampir 18-19 tahun aku berkecimpung di bidang ini, Cek. Selain sebagai salah satu tenaga pengajar di Poltekpar Palembang, aku juga beberapa kali pernah jadi kepala dapur di restoran, kemudian di kafe. Lama juga tempo hari di Bandung, Cek, di salah satu hotel di Bandung selama 9 tahun tuh. Maksudnya kerja di hotelnya 9 tahun, kalau di Bandungnya 17 tahun malah Cek. Iya, jadi memang apa namanya lebih lama di Bandung hidup aku nih Cek. Iya daripada di Palembang.
1: Sampai sekarang Cek.
0: Untuk yang kuliner dan fokus untuk mengawasi kegiatan praktek di lab Poltekpar Palembang.
1: Itu memang hobi pada dasarnya terjun aja ke dunia kuliner itu memang hobi masak atau
0: cuman? Awalnya aku malah tidak senang sama sekali Cek yang namanya masak itu.
1: Kok pacak
0: saya? Itu ya. Ya kok pacak ya karena memang
1: menjanjikan
0: dan saya belajarnya otodidak be Cek. Jadi dengan ketekunan dan kerja keras keinginan pengen pacak masak itu ya akhirnya aku belajar dan sampai sekarang nah, itu Cek ceritanya tuh. Alhamdulillah.
1: Oke, itu tadi dengan harga karbon ya. Nah, tahu kita ngomong ke masalah
0: apa
1: usaha
0: gitu
1: kan
0: pasti
1: kan
0: tuh juga
1: turun naik
0: pasang surut ya
1: heeh enggak hari ini jualan lari
0: ayo
1: ada juga pangkonya yang tidak ini pernah enggak hal seperti itu
0: pernah pasti ya contoh kurang lebih 4 bulan 5 bulan terakhir ini ya memang pasang surut saja. Ya, cuman alhamdulillahnya tidak pernah kosong setiap harinya kan. Pasti ada bayang yang mampir, pasti ada bayang yang besar itu.
1: Jadi kalau misalnya seandainya ketika misalnya apa, mungkin kadang kalau usaha itu nggak rugi. Kan mungkin karena mekanisme apa pengaturan manajer antara duit dapur itu, duit apa duit jualan dengan duit dapur itu
0: dicampur ya. Sebenarnya kalau urusan admin ini lebih ke istri sih Cek, dan alhamdulillah aku perhatikan memang pembukuannya rapi, pemasukannya dicatat, pengeluarannya dicatat, dan kasnya istilahnya itu hasil jualan juga tidak disatukan dengan duit-duit pribadi itu Cek, itu.
1: Memang kan kalau nak sukses itu sebenarnya seperti itu ya.
0: Iya.
1: Harusnya ibarat kata jangan digabung gitu kan.
0: Iya.
1: Duit
0: pribadi ya. Kaget nih hilap cek kalau digabung-gabung.
1: Nah kalau misalnya macam pesan tuh kan dari WA, itu kan dari daerah perumahan itu ngantar DW atau mereka jemput tuh?
0: Rato-rato memang minta diantar cek.
1: Minta diantar.
0: Karena kebetulan memang tidak perlu jauh sih, paling ya 100 meter. 50 meter gitu cek, tidak perlu jauh.
1: Nah kalau untuk resepnya dewek untuk yang apa mie ayam atau segala macam itu ciptaan sendiri atau sebenarnya ya karena dari chef, mungkin itu ada inovasi-inovasi.
0: Iya.
1: Macamnya spesial kan baru ini cek yang dengar ada pakai katsu.
0: Iya.
1: Tahunnya mie ayam ya udah. Mie
0: ayam, iya. Ya kalau resep aku ngulik dewek cek. Dengan ya, rasio perbandingan yang istilahnya aku bisa jual murah tapi tetap dapat sedikit keuntungan itu cek.
1: Bisa jual murah tapi dengan sedikit,
0: sedikit keuntungan jadilah cek.
1: Jadi tetap ini ya.
0: Iya.
1: Nah, dulu ya terbaik kalau nak bergabung bertanya langsung di line telepon 0711 3516 dengan Bang Zul yang bisnisnya adalah bisnis kuliner yaitu mie ayam dan kawan-kawan.
0: Iya, mie ayam dan kawan-kawannya.
1: Oke, okay. Bang Zul, kalau di dalam usaha kan kita pasti ada yang namanya ini ketika memulai merintis. Wong kadang galak mundur maju. Bang Zul, pernah enggak mengalami hal tersebut, Bang Zul?
0: Pernah banget, makanya aku bilang tadi cek bahwa sebenarnya mulai belajar nih dari 2019. Oleh karena maju mundur, mungkin mental belum kuat, akhirnya pandemi melanda, tutup, gulung tikar, gitu ya. Mulai lagi karena mungkin ada tawaran begawe yang lebih lumayan, yaitu
1: tinggal ke
0: lagi, cah itu cah.
1: Belum
0: fokus nih ya.
1: Yang fokusnya sudah 5 bulan terakhir ini.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi sambil di sela-sela kesibukan ngajar, jualan gitu.
0: Jualan juga.
1: Jadi ketika misalnya Bang Zul ketika lagi ngajar atau lagi nih, yang jago siapa di warung?
0: Ada istri dan satu yang bantui di warung itu.
1: Jadi kalau kita ngomong ke masalah usaha, tidak lain tidak bukan kan pasti kita juga pengen menjadi orang yang memiliki manfaat.
0: Betul.
1: Ada kebermanfaatan ya, kita tuh di tengah masyarakat. Nah sampai dengan sekarang ini sudah berapa uang yang mungkin terrekrut oleh usaha yang Bang Zul lakukan?
0: Sejauh ini baru satu sih cek.
1: Satu orang.
0: Kemarin sempat ada satu, terus dia dapat kerjaan baru resign dan ini juga dapat satu lagi itu.
1: Dan belum apa merasa perlu untuk bisa menambah begitu?
0: Aku pikir belum. Belum.
1: Masih bisa
0: terhandle. Iya. Iya.
1: Nah, ini apa kalau ngomong ke usaha pasti ada yang namanya NIB, terus PIRT kalau
0: ya. Iya.
1: Samu halal. Nah, kalau yeah. Bang sendiri cek mana nih Bang Guru?
0: Untuk NIB alhamdulillah sudah ada, cek. Halal juga sudah ada. Sudah kami tempel di warung itu. Iya.
1: Untuk yang ini namu usaha kaki ada enggak ada jurus?
0: Belum, cek. Belum.
1: Iya. Itu nih ya. Heeh. Ya namu aslinya kan banyak
0: nih
1: di sini. Benar.
0: Sejauh ini belum, cek. Kalau untuk kaki.
1: Urusan NIB dan segala macam ada merasa kita nih terkenal enggak, Bang?
0: Maksudnya sih?
1: Pengurusan ke pengurusan NIB,
0: Usaha,
1: PIRT, ataupun juga level halal dan segala macam itu kan merupakan salah satu program pemerintah juga untuk meningkatkan kepercayaan customer
0: pelaku usaha.
1: Nah ini kira-kira kalau Bang Zul sendiri mengalami kendala tidak ketika
0: mengurus itu ya?
1: Nah, ada juga yang nggak tahu cek, nggak ngerti cek,
0: itu
1: ya.
0: Alhamdulillah kemarin ini ada kawan juga sih yang bantu cek, jadi aku cuman sekedar ngelengkapi persyaratan yang dia minta, aku kasih ke dengan dia, ya alhamdulillah, nggak ada hambatan yang berarti lah gitu dalam pengurusan halal maupun NIB tadi, cek bisa berjalan.
1: Nah, Bang Zul, tantangan yang paling dirasa nih Bang Zul selama beberapa bulan terakhir
0: Tantangannya mungkin lebih ke apa namanya, kalau jadwal
1: bentrok
0: itu. Jadi posisi gitu lagi di kampus gitu ya, cuman pikiran tuh masih di usaha gitu, cek. Rame dah. Kalau rame cak mano, cak itu ya mungkin handle dah gitu. Jangan sampai rame terus rasanya jadi berubah, cak itu, cak. Mungkin lebih ke hal-hal yang cak itu sih. Yang menurut aku, ya kalau bisa aku pengen nerap ke yang namanya konsisten raso tuh harus benar-benar dijago itu, cak.
1: Ini untuk apa? Untuk menjaga kualitas dan juga konsisten rasa, yang dilakukan apa oleh Bang Zul? Memang harus Bang Zul sendiri kan yang itu kan? Karena Bang Zul tadi ngajar kita nak nyanggo kualitas rasa nih, jangan sampai kalau ini kata ngomong juga rasa sudah cukup. Kemarin dengan ini kemarin, nah tiba-tiba kok ngaku beda ya rasanya,
0: Kalau aku antisipasinya, alhamdulillah sejauh ini nentu ke standar gramisasi takaran bae sih, cek. Jadi misalnya aku bikin resep, ya aku standar ke resepnya. Atau contohnya kayak ada pesanan mie ayam, aku kasih minyak ayamnya itu, minyak bawangnya itu berapa sendok, gitu ya. Kemudian mie-nya berapa gram, terus. Kalau kuah dan lain-lain itu sudah aku bikinkan sih, biasanya.
1: Sudah, pokoknya kalau kuah di barat itu tidak akan berubah lagi.
0: Insya Allah.
1: Untuk yang apa, seasoning lainnya.
0: Iya, betul.
1: Nah, dan itu diajarkan kepada yang pegawai.
0: Yang pegawai, ya itu aku ajar ke ya.
1: Biar
0: jangan berubah
1: rasa. Benar. Jadi artinya tidak ada susah lagi mereka. Oh, artinya kalau misalnya ini untuk minyaknya sekian sendok.
0: Iya.
1: Sudah
0: terlatih.
1: Tapi masih tetap ada kewas-wasan
0: nih. Masih tetap ada, bener. Karena Cak Uji Wong tuh, cek, ya beda tangan, beda raso lah juga, ya kan, kuliner ini. Jadi memang ya kalaupun tetap ada perbedaan, tapi paling tidak persentasenya sedikit gitu loh, cek. Jangan yang tiba-tiba tadinya lemak jadi tidak lemak gitu kan. Nah,
1: jadi wong akhirnya
0: iya, salah satu tujuannya itu sih, paling tidak memperkecil risiko untuk raso tadi jadi berubah total misalnya kan. Itu sih, cek. Ya, sejauh ini alhamdulillah masih aman. Siap. Masih aman.
1: Nah, untuk penerapan CCP tadi, Bapak sudah menerapkan, karena Bapak sudah sendiri kan sangat memahami dan mengerti, apalagi dari Politeknik Pariwisata, khususnya sebagai seorang chef dan juga memang di bidang kuliner selama ini menjalankan itu, ya benar kan? Nah, sementara kalau di masyarakat sendiri menurut Bang Zul penting tak bagi mereka untuk menerapkan apa yang sudah Bang Zul terapkan? Apa ini memang sudah merupakan standar sebenarnya untuk pelaku UMKM, untuk pelaku usaha kuliner?
0: Jadi gini, cek. Apa namanya, kalau kita berbicara kuliner, kalau kita berbicara alur makanan itu, cek, artinya dari mulai bahan baku mentah sampai ke ujung-ujungnya makanan itu kan masuk perut, cek.
1: Iya kan.
0: Nah, disinilah yang namanya peranan HACCP tadi harus hadir. Pelakunya juga paling tidak harus mengerti gitu loh, cek. Karena menurut saya ini adalah pondasi penting untuk pelaku-pelaku kuliner usaha UMKM ini, cek. Salah satu ngapo aku kata kepenting, ya fungsinya ya pasti dia pacak mencegah yang namanya keracunan, atau mungkin pacak mencegah wong setelah makan makanan gitu jadi mual-mual itu ya kan. ada beberapa wong yang tidak peduli dengan hal itu. Ada beberapa wong yang kadang kata tanda kutip makanan yang tidak layak atau sudah basi tapi tetap karena sejer ya cek ya, karena keuntungan tadi ya kan, tetap kita paksa ke dijual. Nah itu kan bahaya cek gitu. Selain kalau menurut aku bisa membuat konsumen atau pelanggan gitu juga ya kan, ya membahaya ke diri mereka juga gitu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang kayak gitu gitu.
1: Bahkan macam ayam-ayam ataupun macam-macam ini kan
0: ayam tadi
1: dengan apa
0: bakteri salmonella.
1: Nah, itu dulu kawan kalau namanya ayam apa lagi ayam-ayam apa gitu nih kan cak ayam boiler. Sistemnya kan main suntik nih.
0: Nah.
1: Karena ini kan terkait dengan kesehatan, Bang Zul.
0: Iya, iya.
1: Kesehatan daripada uang yang mengkonsumsi.
0: Iya. Kalau menurut aku, Cek, itu kan memang ya walau-alam kita tidak pernah tahu ya. Artinya kadang memang tidak bisa kita hindar ke untuk membeli atau menggunakan ayam-ayam yang entah disuntik, entah diinjuk vitamin apa segala macam gitu, Cek. Betul. Nah, mengantisipasi hal ini, makanya yang uji aku di awal tadi, pokoknya kalau kita masak ayam, cooking temperatur atau suhu masaknya harus betul-betul diperhatikan. Itu salah satu tips dari saya supaya ya makanan itu aman untuk dikonsumsi.
1: Bisa mati
0: ya? Ya sejauh ini menurut saya dia mati pasti. Iya.
1: Jadi benar-benar aman untuk dikonsumsi.
0: Insya Allah aman aja. Insya Allah aman. Okay. Itu.
1: Oke, Bang Zul, ini kan perlu edukasi nih kepada masyarakat terkait dengan KACCP. Ini untuk Bang Zul sendiri mungkin sebagai selain pelaku, tapi juga CM yang sudah paham.
0: Iya.
1: Edukasi atau untuk ini perlu disebarkan atau tidak nih, atau mungkin apa yang bisa Bang Zul lakukan untuk ngomong yang ada di sekitar kita yang punya usaha yang cak Bang Zul ini?
0: Ya kalau aku mengedukasi ya HACCP ini memang harus diterapkan di usaha kita masing-masing. Walaupun kata kelas cek mungkin tidak full sepenuhnya ya, tapi paling tidak hal-hal kecil, hal-hal yang mendasar itu cek yang harus.
1: Kalau pernah cek yang matang ya tuh, ternyata tidak matang.
0: Nah ya, itu masih ada berdarah. Ya. Ya itu terbukti bahwa suhu masaknya di bawah 75 derajat Celcius tadi, bisa 60 derajat Celcius atau mungkin bisa 50 derajat Celcius, ya sehingga menghasilkan ayam yang masih berdarah di dalamnya kan.
1: Jadi
0: itu
1: kalau memang itu artinya terkait dengan suhu 75 derajat mungkin bisa besar atau bisa juga lama masaknya ini.
0: Bisa,
1: ya. Biar dia benar-benar matang.
0: Benar-benar matang. Artinya bisa disesuaikan juga apa yang kita masak kan gitu, Cek. Kalau masak ayam yang kemudian pakai suhu yang sampai mendidih lama ya hancur ayamnya sih kan gitu.
1: Iya.
0: Iya, lagi jadi bubur ayam kayak kan. Ya artinya bisa disesuaikan lah. Untuk mengetahuinya ya bisa menggunakan alat tadi, Cek.
1: Jadi penting ya
0: tentang
1: tahun ini.
0: Penting.
1: Kuliner. Untuk menerapkan yang namanya HACCP.
0: Iya, HACCP. Hazard Analysis Critical Control Point.
1: Oh, ini bahasa Inggris ya?
0: Betul.
1: Control point. Ya.
0: Control point.
1: Jadi itu harus diterapkan seperti itu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Dan ini Cek, apa namanya? Saya melihat bahwa HACCP ini kan ketat diterapkan di perusahaan-perusahaan besar, kemudian hotel-hotel besar, kemudian restoran-restoran yang juga mewah, kata kelaya. kalau
1: ragu lagi lah kalau
0: yo kayak kalau ini catering pesawat itu kan menerapkan betul yang namanya HACCP. Tetapi bukan berarti kita tidak pacak, cek itu pacak juga menerapkannya asal galak dan ya jadi kebiasaan kita di dalam penerapan itu. Ya mungkin kalau kita berbicara tidak akan ada gitu, cek. Misalnya UMKM pacak mirip dengan hotel atau mirip dengan restoran yang mewah yang punya alat-alat bagus, ya dalam hal itu mungkin kita bisa menyesuaikan, cek. Tapi balik lagi ke higienitasan personal seorang pelaku UMKM, ya harus tetap kita tetap kita perlakukan sebagaimana mestinya.
1: Pernah menghadapi ini tidak komplain tidak dari customer?
0: Pernah.
1: Jadi ya, apa?
0: Ya kalau kami nyikapinya ya itu wajar dan jadi feedback, iya jadi feedback atau masukan juga untuk kita edukasi apa evaluasi apa yang sudah kita lakukan kan.
1: Lebih baik lagi ke depan.
0: Setuju tentunya itu.
1: Nah, ini kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Sebagai closing statement, apa yang menjadi pesannya Banzul untuk pelaku UMKM yang mungkin baru merintis, ya kan? Kaitkan juga dengan HACCP.
0: Iya.
1: Terus juga nanti apa yang menjadi harapan Banzul ke depan terhadap usaha ini?
0: Ya, kalau apa yang mau saya sampaikan ya, ayo kita bareng-bareng, cek. Bareng-bareng, bertahap, sedikit demi sedikit di dalam penerapan HACCP ini ke pelaku-pelaku UMKM usaha di tempatnya masing-masing. Kemudian harapan saya untuk kedepannya ya mudah-mudahan pelaku UMKM di khususnya di Palembang ini cek bisa lebih berkembang, bisa lebih diperhatikan, kemudian bisa lebih menyajikan atau menjual menu-menu yang memang lebih variatif dengan rasa yang khas. Yes, itu ya salah satu produk yang saya kasih. Cek dewek kan ngomong belum pernah lihat mie ayam pakai ayam katsu ya, gitu ya. Nah di sini aku tampil ke ayam katsunya. Jadi itu selain ada menu ayam mie ayam yang standar, ku tambahkan dengan ayam katsu gitu. Iya, bisa jadi kaget. Aku modifikasi pakai tambahan varian telur, kayak di restoran-restoran Jepang gitu kan, itu kan bisa baik kita terap ke ya, itu
1: dengan bahan-bahan yang masih terjangkau,
0: harga yang murah terjangkau. Kalau kubung Palembang bilang kan nak lemak, nak banyak, nak murah.
1: asli.
0: Itu iya.
1: Iya. Tanggal 3 September 2020. Terima kasih banyak tentunya kehadiran Bang Zul di studio Kompas hari ini.
0: Alhamdulillah sama-sama.
1: Cek gaya. Iya. Bisa menjadi inspirasi dan edukasi.
0: Insyaallah.
1: Selama tidak tahu aku tuh HACCP.
0: Menjadi tahu.
1: Bagaimana pentingnya HACCP itu ya kan di dalam usaha kuliner kan.
0: Betul.
1: Ini meningkatkan kepercayaan customer terhadap pelaku.
0: Betul.
1: Lah.
0: Lah pasti dirangkum ya. Selain meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, ya menghindarkan hal-hal yang terjadi
1: yang tidak diinginkan.
0: Amin, jangan sampai gitu.
1: Terhindarlah dari hal yang tidak kita inginkan.
0: Betul ya. Sekali.
1: Oke, baik. Kalau itu terima kasih banyak Bang Zul untuk kehadirannya. Pepatah Jepang mengatakan tak ada jaring yang tak retak, tak ada manusia tanpa kesalahan. Jika pedang lukai tubuh pas, tidak ada harapan sembuh. Namun jika lidah lukai hati, kemana cacarangan obat hendak dicari?
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

kamu kepada siapa api neraka diharamkan? Kepada orang yang senantiasa lemah lembut, yang selalu memudahkan dan akrab dengan orang lain. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

jamak subah. Katik duonyo pajuan Palembang, memang katik lawa. Kunyah kanan lemak, kunyah kiri lemak, selagi lemak lidah nak maju tulah. Memang cetonian pajuan wong kita, lemak galo nak baca lagi ngato kenyau.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi acara selanjutnya.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ayah Juditya di siang hari ini ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayo ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayak juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro4 Kendari nih, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya? Selamat siang
1: Kak. Iya, Jo. Baik selamat kabarnya siang. Kararas. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
2: Ya ini double-double
1: ini.
2: Iya.
1: Double-double iya, ini. Coba nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
2: Kalau di Kendari sendiri hari ini
1: alhamdulillah mendung.
2: Setelah beberapa hari ini setelah beberapa sangat panas ya.
1: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
3: Suaranya Kararas.
1: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro4 Kendari ya. Kararas ya.
2: Iya betul.
1: Oke, ini sudah aman
2: iya,
1: nih.
2: Iya betul.
1: masih mantul juga ya. Dah, dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas di sana persiapan buat tanggal 11 September apa ada apa aja nih? Iya, Kararas.
2: Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
1: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI nanti kita akan kembali lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Antara

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta dan Pro4 Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Pro4 Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya. Punten ya.
11: Enggak ada suara ya Kak Raras ya. Punten ya.
3: Enggak ada suara ya Kak Raras ya. Punten ya.
11: Enggak ada suara ya Kak Raras.
3: Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi filosofi pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: Ya, siang, Bart.
1: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
0: Ya, alhamdulillah. Iya. Sehat selalu,
1: insya Allah. Nah, ini siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak?
0: Ya, benar. Nah, sesuai topik ya yang ada
1: iya,
0: di
1: yang sudah disampaikan juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
0: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
1: Oke.
0: Jadi ramai. Kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
1: Gitu. Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara tradisinya ya, Bapak. Ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Mona sana?
0: Iya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
1: Oke.
0: Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa, dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut

0: anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan

0: ya tetap bisa beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
1: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya, Bapak. Maksudnya jadi dibawa ke dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya, Bapak.
0: Betul.
1: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya, Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari, Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
0: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya, mungkin gitu ya, Mbak Daras ya. Kalau kita berbicara hari ini kan, ya, karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya, memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajeng kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
1: Iya.
0: Ya, gitu.
1: Jadi
0: tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial sebagainya, mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan itu sudah pasti, karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah, sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan muna bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin dia otak-atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan juga.
1: Ya,
0: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu, tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan, gitu. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengkebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
1: Oleh
0: karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
1: Iya, betul.
0: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa, dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya.
1: Digitalisasi.
0: Ya, membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi, kita krisis pemantau misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah, itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
1: Iya, begitu ya. Nah, ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
2: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Selamat siang
2: Kakak dengan Rara.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Cik Guria lah, di Jakarta.
1: Cik Guria, apa kabarnya Cik Guria?
2: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
3: Iya, Cikgu. Iya, silakan Cikgu.
2: Ada Kakak Rara. Iya. Iyalah, di Kendari kan.

0: Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
1: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
0: Bapak
1: Rahmat.
0: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
1: Bukan, Bapak Rahmat Sewa Rahmat. Suraya ini.
0: Oh, Bapak Rahmat itu salah iya. Ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
2: Ya, salam kenal kembali.
0: Ya, Pak, ya.
2: Ya, semangat.
0: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
2: Amin, amin.
0: Sholat. Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria Ali Kari ya. Karena Cegu kan kalau guru dipanggilnya Cegu gitu
3: iya, ya. Iya, Cegu ya, boleh silakan dipercepat Cegu.
0: Jadi Karya ini dipasukkan dari tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
1: Nih, iya, betul.
0: Benar ya Bapak Rahmat ya?
2: Iya, benar.
0: Jadi tradisi Karya ini atau namanya Karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau enggak salah. Ya benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya. Suku Muna tadi ya. Sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial ya. Atau pesta.
3: Cegu punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
0: Institusi pendidikan informa ya, ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini masih ada tadi udah paparannya ya Karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
2: Iya.
0: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipaparin gue tadi harmoni kosmos dan agama.
1: Iya, iya ya, betul.
0: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi
2: pendidikan karakter ya.
0: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh ya kan ya, ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
1: Iya betul.
0: Terus yang selanjutnya kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu Bapak Rahmat. Itu saja pertanyaan dari Cik Geria di Jakarta Selatan.
1: Okay.
0: Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana. Kakak Rara juga ya.
2: Amin, amin.
1: Terima kasih Cik Geria.
0: Ada Bapak Jo. Dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu selamat bertugas. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Cik Uria ya, dari Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
2: Iya.
1: Nah ini bagaimana Bapak? Bisa langsung dijawab saja?
2: Iya, benar. Salam kenal balik sama Cik Uria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil aja Karya nanti jadi ya jadi tradisi Karya juga ini.
1: Iya, jadi Karya juga.
2: Iya. Makasih atas pertanyaannya Cik Uria terkait dengan tradisi Karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan misalnya harus apa desakralisasi seperti yang saya katakan iya. Tadi harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi Karya ini, sehingga kita krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Cik Goria tadi berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
1: Iya, betul.
2: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor 1. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cik Uria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita, yeah. Nah khususnya di SD, SMP maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang mata lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
1: yeah.
2: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
1: yeah.
2: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam. Mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
1: Nah, okay.
2: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan,
1: yeah.
2: Ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu,
1: iya.
2: Diberikan iya, kepada betul. Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
1: Iya.
2: Ya sehingga mungkin ada digitalisasi karya,
1: iya.
2: Pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelestarian karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
1: karya
2: budaya
1: ini,
2: karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Cik Guria ya.
1: Iya. Begitu Cik Guria, penjelasannya panjang ya.
2: Yeah.
1: Nah ini gak bisa dipungkiri, kita gak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segi manapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
2: Benar.
1: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
2: Yeah.
1: Nah itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu
2: makna.
1: Memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah untuk Mauna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Mauna berada, bisa kembali bergabung, masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak,
2: ya.
1: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
2: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik ya, tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya,
1: yeah.
2: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, well, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
1: yeah.
2: Harus banyak orang,
1: yeah.
2: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan

0: si status sosial semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
1: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga. Ayo kita melek tradisi ya, Bapak, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak. Tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu, pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi,
0: seremoni,
1: bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
0: Berumah tangga intinya.
1: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat, bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya,
0: ya,
1: filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu, dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya, jangan
0: tetap hidup di masyarakatnya.
1: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro 4 RRI Kendari, dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
0: Siap.
1: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
0: Umumnya.
1: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
2: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jodoh itu pamit turut diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Para Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

Waalaikumsalam. Wes sanjo. Iya. Passwordnya dari Bukit Tinggi nak ke Damas Raya. Lupa. Iya, dari Damas. Dari Bukit Tinggi kena ke Damas Raya. Beli apa, bawa kue kojo pesanan si Uni. Ketemu lagi dengan Cik Gaya di acara Besanjo siang ini. Oh. Banyak aja yang mundur semenjak Besanjo disuruh berpantun. Semangat. Iyo, biar lebih kreatif lagi kan. Iyo.

0: Dia.
1: Ah,
0: baris baris. Oh, biar wah. Yeah. Iya.
1: Iya, mana tahu tadinya dia udah kepikiran kau kau berpantun dia. Nah, jadi kepikiran dia. Oh, kakak itu boleh lagi. Contek di mana ni? Iya. Ah, luar biasa. So, kalau apa pengaruh kesehatan lah di awal-awal lah ngalami. Gimana sempat demam kan? Cuma alhamdulillah tak lama kakak ayah karena cepat ditanggulangi. Oh, lah kecak bencananya ditanggulangi. Langsung ditanggulangi kan, jadi alhamdulillah dia cepat mereda kan. Yang jelas nih apa ya rasa kalau kano dia nih panas kakak ya, ayah, jadi rasanya tuh sekarang tuh cak kulit kita tuh cak gatel-gatel, padahal tak ada bentol, rasa cak gatel kayak mana lah ya. Nah itu oh iya ih. Enggak pacak lagi ngatakannya ya itu ya. Iya. Enggak ada gali gata jadi wujud, agak pecak mana itunya kan wujudnya. Iya. Nah, terus muka juga rasanya apa? Cak sering cak itu naga ya, bibirnya mulai pecah-pecah rasanya nih kan. Heeh. Pecah piring, pecah-pecah. Dia tuh pecah-pecah ya, kalau dia cuma dia tuh petak-petak dia dari kotak-kotak. Buang. Iya. Lalu kan perut sispek kan biasa. Nah, biasa perut dan sispek kan. Nah, ini lain dia. Iya. Itu yang murah meriah baik kakak ya. Yo makan makanan sehat dan bergizi pastinya. Bergigi yo kalau tidak bergigi agak susah kan. Nah lah lah ada yang tersinggung pula ini kak. Iyo. Oleh karena berpantun ini dia agak mundur dia. Keder dia. Jadi yo jago kesehatan besin yang cukup bela. Cak itu bela yang murah meriah baik kan. Iyo, jiwang tu sehat itu mahal, salah sakit yang mahal itu. Iyo, kalau mu, tak mesti duit. Nah, itu beli obat, belum kepengen kayak pengen apel, nak apir, uji nak roti segala macam kan. Banyak kendaraan. Kalau kita sehat ni basing aja makannya mana? Teguk galah kita. Iyo, lagunya ini baik kakak ya dari Nelly Kasim ya. Kemarin tuh lah lagu itu caknya di cek dola yang lampu togo itu. Gak kakek ininya kan suara. Kemarin sebentar minta di cek dola sama cek Rafid. Aduh sudah suaranya. Gak tahu apa efek suara, apa suara AI, gak tahu. Iyo, dicoba kalau andai kata misalnya suaranya enggak juga mau metu dianya kan, nah kita ganti aja dengan yang ini, sambilan tanti batanti be, ribet, ayo, nah yang itu baik yang agak semangat dikit yang ini kan, sudah, spesialnya, untuk ini demo tadi. Ada iyo seru nih ya, memang kami juga bahagia rasanya dengerin tadi.

itu bahagia lah itu. Iya. Nah, hati murah meriah untuk bikin cik-cik ini bahagia ya. Iya, kakek bisa kita katai lagi biar kakak ayah selalu bahagia. Iyalah, iyalah. Untuk kakak ayah selamat tugas beyo, semoga sehat selalu. Nah, ini pantun penutupnya. Yang lagi orang kasih kesian dia. Iya, yang ini be, ini. Iya. Ini be, kali ini kita ke ini be. Siti Kadarsih, beradaan dengan Umi Kalsum. Terima kasih, wassalamualaikum.

0: Ku Sanjo. Waalaikumsalam.
1: Yo, jalan-jalan ke Sekojo di teropong sambil melompat. Hari ini acara Ku Sanjo ada Cek Gaya di teropong.
0: Iya, baik-baik saja. Lagi di rumah.
1: Iya,
0: lagi di kapling.
1: Ya,
0: sudah. Iya, pernah palingan batu cepat-cepat periksa ke puskesmas. Iya, kalau keluar pakai masker. Iya. Banyak-banyak bergaul, makan buah-buahan, jangan banyak pikiran. Iya. Iya. Ada pantun Cek Gaya untuk cuaca ini. Cuaca redup, hujan deras. Gadis dan bujang pakai selendang. Kalau hidup mau sukses, carilah uang, pandailah menyimpan. Bawa rantang naik bis kota. Makan lontong, makan buah sukun. Ada sang bintang menulis kata, kenalkan dodong si Raja Pantun. Lagunya dipijit-pijit sambil merengut. Lagunya injik-injik semut. Iya. Untuk cegayanya ada pantun penutup. Dari lorong Lebak Jaya mampir ke Mata Merah. Pintu diketuk, keluar air minum. Cek Gaya semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Dilanjut. Wassalamualaikum.

0: Waalaikumsalam. Dan salam dan kasih. Ada pula dan pepaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Gaya.
1: Iya.
0: Apalagi hari panas ya, lewat panas itu ya.

0: Tak
1: boleh, cek tak pening tak lah cek, gaya kelewatan lah cek.
0: Yo.
1: Okay.
0: Sampai minisan
1: kita. Iyo, panas main.
0: Pekat-pekat ya.
1: Ya. Apalagi? Apalagi ini mati lampu ini di daerah kamera.
0: Begau.
1: Iya, hari panas.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita dulu kira-kira untuk tetap pertahankan pasangan, kalau tetap sehat, itu tetap pertahankan. Yang pasti kita jaga kesehatan itu minum air putih, ya. Air es itu singkirkan dulu.
0: Singkirkan dulu.
1: Jadi air hangat, hangat-hangat kubu itu kan, kan. Itu bagus untuk kesehatan. Makan yang bergizi, minum vitamin. Makan buah, kalau barek yang lembut-lembut makan. Nanti kata gizi. Aman aja. Dia masih hijau-hijau ke pantun. Masih lagi juga kan ini kan jadi beraturan ya. Seperti jadi membuat pendengar itu jadi berpikir. Lingkar-lingkar kayak dicari-cari, disambung-sambung kayak kata-kata itu. Kan itu kan sudah satu kata itu sudah pantun gitu ya.
0: Sudah.
1: Ini tidak sara-sara. Kalau pacak kan, kalau pacak diijak-ijakan. Untuk jadi PR kan. Entuk tuh nak. Jadi kan entuk dulu siapa senior kan. Jadi yang ke penyiar nak dikenal dengan penyiarnya dulu, nama penyiarnya nak dikenal. Iya, kau lah. Ini salah lagunya ya. Apa dia? Ayo lagu cek gaya beo lah lama tak dengar. Aku cek gaya yang lagu yang cek gaya janji hati. Kangen deh janji hati. Itu lah untuk abang kita deh lah. Nah, nambang janjinya bang. Pokoknya doanya yang penting sehat ya. Sehat walafiat. Banyak-banyak berzikir dan berdoa. Kayak yang tadi. Doa yang terbaik yang pasti. Cik Gaya juga ya. Doa yang terbaik. Pokoknya galau-galau lah keluarga besar ya. Untuk pendengarnya juga. Pokoknya kita minta sehatnya dulu ya. Itu aja Cik Gaya. Aduh mau pulang. Assalamualaikum. Iya.

0: Assalamualaikum, bertanya Cik Gaya. Gaya galak noai bininya Cik Gaya. Sehat Cik Gaya. Banten ke dulu? Cuci piring, cuci gelas. Hidup miring, kaki keras.
1: Kalau
0: si Gaya
1: tidak lagi,
0: kalau si Gaya yang penting pantun. Cuman ingin cek me, cek Iwan. Cuman bang Iwan me ingin cek. Iya, Cik Gaya. Iya. Ya, Cik Gaya. Yo. Iya, Cik Gaya. Iya. Hidung, terutama hidung. Kalau pagi ni, hidung pasti mampet. Terus tu, kabut kan? Kalau nyapu di depan rumah tu, bekas cak-cak kebakaran tu lah, hitam kalau. Iya, hitam kalau. Ah, jalan ni baik, Cik Gaya. Iya. Iya.

0: Mugola kagak dionya terbakar pula. Iyo. Dionya duluan panggang. Pacak lamang Iwan gitu kaya. Lagu ini macam kaya boleh lah. Bujang tembokan. Oh iya. Cak itu cak ya. Iyo rencana ni kalau hari Minggu tu aku ajak ke pengumuman ni biar ada hiburan. Biar dia semangat. Iyo. Tidak melok duduk saja jadilah. Paling mengiwan ngantai kotaannya ke. Jam berapa ni kaya ini? Kalau datang jam 9, jam mana je kan? Oh. Oh, iyo eh. Iyo. Kalau juga tak kebahagiaan lagi je kan? Siangan. Tak kebahagiaan ke? Habis dengan Mang Iwan me aja. Insya Allah pagi-pagi ya, ya. Walaupun tak sempat melok senam kan. Elo nyanyi jadilah. Daftar lah ilu jangan. Oh, katanya walaupun tak bagus, kalau dikoncang metunya, metu eh. Ah, iyo, neng koncang eh. Iyo, iyo kalau nak itu nian kalah dengan Mang Aspin gitu. Sama Mang Yasin ni kalah gitu. Iyo, okay, iyo kak. Iyo. Jaga ya sehat eh. Iyo, ambillah jaga ya. Kamu kangen deh jaga ya. Buat galau-galau deh jaga ya. Dari yang masuk-masuk tadi ya. Eh. Sampai yang baru nak masuk pokoknya. Iyo, baik jaga ya. Eh. Moga penggemar perempat ni tambah sehat-sehat galau. Sama Mang Iwan, jangan lupa ke Mang Iwan, gendong ke Minggu ke gendong. Gendong lah, Pet. Ya, Cik Gaya, kalau ada yang masuk lagi, Cik, nanti lagi waktunya. Terima kasih banyak, Cik Gaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Besanjo Mami. Kangen. Lah pindah kemarin kan ke planet sana. Lah balik lagi ke planet bumi. Ya. Oh, masih balik lagi Suro. Apa kabar Mami? Wala nangsa berapa itu ada mungkin di rumahnya. Iya jangan Mami kita katakan dia lanang tak seberapa kan. Iya setengah berapa Pak, seperapat berapa Pak. Kalau setengah berapa kan kebagusan dia kan kebanyakan kan. Oh pantun ya. Rambut panjang terurai-urai, Rara yang cantik, Hani yang punya. Jadilah Mami kan pantun, kan belajar. Iya. Pokoknya sambung tuh kan, besok aku cari yang pasnya kan. Iya. Memang Mami pernah seperti misalnya sesak napas. Terus kalau aku sesak napas itu enggak seberapa, tapi lebih ke lelah. Badan itu rasanya lelah. Mau melakukan apa saja lelah. Tapi enggak tahu. Iya. Itu digigit nyamuk. Oh, karena debu-debu itu kan, alergi. Oh, kalau aku tidak, Mami, tapi itu tadi lah, lelah, lebih ke lelah. Ya. Kurang darah. Mungkin ini, apa namanya itu, tak tahu ngapa, pokoknya lebih lelah karena apa ya, cak capek itu bedanya, Mami. Seperti, apa namanya itu, cak sesek-sesek itu nafas. Jadi lelah, kan? Oh, aku lebih banyak minum air putih, ngurangi es. Kalau minum es. Oh, tambah ini, Mami, tambah dek lemak, tambah sesek napasku. Tambah kesel. Pak, lagunya lagu Mami saja, tak tung. Ya. Oh, spesial tetap ya. Untuk Hani Fili yang jauh di sana, walaupun jauh di sana, dekat di hati. Untuk Mami, sehat selalu ya, Mami. Kami rindu dengan Mami. Assalamualaikum, Mami.

0: ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Video sekolah lagi.
2: Ah.
1: Bang Jeh.
2: Oh.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

Eri, dengan Robi. Sudah dengan saya Robi. Ya, puasnya untuk Cik Abah. Saya sudah selalu. Banyak umur, mudah kebikinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Nada Religi.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta lagu dangdut.

Asap kebakaran lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan.

minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.

Gue pinta lagu dangdut. Assalamualaikum Mamang Ganteng. Woi, bertemu lagi kita, Mang. Mana pengabaran? Alhamdulillah, sehat selalu, Mang, ya. Iya. Iya. Oi, Mang. Ada lagu apa, Bay, Mang? Aku ini baru monitor. Iya, lagu apa? Nah, itu memang, Mang, itu memang. Yang nomor dua tadi memang. Cantik lagunya, Mang. Pacak nian mau memilih lagu tuh. Boleh enggak ini nanya dikit tapi, Mang? Ayo, nanya dikit baik. Kan gitu kan sekarang lagunya lah dipilih ke ya. Nah, dipilihkah oleh Mamang disiapkan dari sana kan? Nah, yang nak nanya dikit tuh, Mang, cak mana kalau yang dari WA itu juga, Mang, harus milihnya juga lagu-lagu itu juga, gitu. Jadi adil, karena kan kemarin kami sempat dengar tuh yang dari WA tetap lagu pilihan dia dewe. Nah jadi maksudnya itu kan sebelum mereka kirim WA, dengar di apa ya, diinformasikan dulu lagu-lagunya, Mang. Pertama itu, jadi kan mereka pacak milih, Mang, itu. Informasi baik itu, Mang. Yo, tidak, soalnya kan kemarin kami masuk itu kan ditentukan lagunya dari sana oleh rekan-rekan Mamang yang lain-lain itu kan katanya aturan baru dengan bulan 9. Jadi kalau bisa tuh yang WA juga itu jadi beriringan kan sama-sama gitu. Nah, ada kati unsur yang lain cuman itu bae. Kalau aku makannya pakai tangan, Mang, dari dulu. Dari masih sekolah, makannya pakai tangan.

pakai sendok kan tak baca. Takarannya kan sesendok itulah. Nah, belum nak kita ngambil misalnya nak sambelnya kan di situ kan. Ambil pakai tangan ni tak sudah kita aduk-aduk bisa langsung kita makan langsung. Itu kan bisa. Terus kalau kita makan berkuah, lebih lemak dia makannya mang. Karena kita ngaduknya itu kan apa ya, taduknya nasi itu sama kuah itu maknya. Ya soalnya kan aku hobi makannya berkuah mang. Iyo. Yo. Terus tu kan ada lemaknya juga kalau kita sudah makan tu kan pacak di apa di mut-mut jari-jarinya tu kan bersihnya. Iya mang, ada sisa-sisa nasi tu kan aku pakai sendok tak bisa langsung bersih. Yo, karena aku tu sempat dengar dulu kan emang mak itu aturannya. Makanya aku dari kecil tak pernah makan pakai sendok mang. Memang dari kecil tak pernah. Oh, tak sampai limo dah apa-apa, mang. Kirim tenang, wey. Kirim untuk Bang Robi, ya. Barang Yu Eli, ya. Terus, untuk seluruh mamang-mamang, ya. Nama itu, wey, jadi tak banyak. Dengan bibik-bibiknya, ya. Jadi tak ada banyak. Spesialnya, tapi, mang, aku. Spesialnya untuk Anggita, ya. Semoga sehat selalu barang keluarga. Doa yang terbaik. Nah, yang nak aku kirim lagi baru dua itu mangnya tadi Robi sama Eli kan. Nah, yang nak aku kirim lagi Mang Pen sama Uma apa itu Uma Asma ya. Nah, pokoknya yang lainnya semuanya baik. Jadi gampang. Ya buat Mamang sehat selalu, semoga panjang umur, doa yang terbaik untuk Mamang, dimudahkan segala urusan, lancar rezekinya Mang ya, biar bisa berbagi Mang rezekinya. Ya itu memang. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi, seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

padu, gue pilih lagu dangdut. Assalamualaikum, si Abah. Ya, betul. Apa kabar, si Abah? Baik. Kalau nelpon berarti baik, sehat. Kalau tidak sehat kan monitor baik, tidak usah nelpon. Kalau titik Sandora apa itu? Oh, bolehlah, termenung. Yang pasti itu lemaknya pakai sen, pakai tangan siapa sih? Tapi tergantung lauknya. Ya kalau pakai kue bisa dok. Ya. kalau betangan itu lemak kering-keringan kan? Iya. Tapi lebih lemaknya betangan makan deh. Iya. Lemak bersendok. Iya. Laju ini ya, penyedok-nyedok tangan dari nimbo itu. Ya. Kirimin untuk galo-galo Bella ya. Biar lebih adil galo-galo Bella. Untuk siapa sih? Selamat siaran, Mei.

0: sampai tuntas. Baliknya hati-hati. Maskernya jangan lupa dipakai. Asap kabutnya masih ini, kabut-kabut karhut lainnya. Ya, kita berdoa baik. Kita baca ya. Makasih, lagi tunggu. Assalamualaikum.
1: Halo, Bapak Du. Gua pinta lagu dangdut. Halo. Ini, Cik Abbas. Jangan dulu dimati, ya. Aku nak ke tengah dulu. Aku di dapur. Halo. Jangan dulu dimati, ya. Halo, halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo, halo. Halo, nah itu bagus.
2: Oke. Sama siapa nih?
1: Sama Mang Ferry, Cek.
2: Oh, Mang Ferry.
1: Ya.
2: Di mana Mang Ferry?
1: Di Mara ini.
2: Di Mara ini. Belum berikut, ya?
1: Belum. Belum bergeser.
2: Mang Ferry, kita ada lagu Parti Sahab, Parti Dabur.
1: Sudah tuh?
2: Mengedar Badai, Bawa Marisa, Arpada Surga, dan
1: sudah tuh?
2: Kalau kita air mata terpisah hati area satu terbagi dua.
1: Sudah tuh?
2: Sama Yusnia harus bahagia.
1: Ay, itu cinta terbagi dua.
2: Cinta terbagi dua, Mayola. Nah, Mang Ferry lebih senang makan pakai apa yang pakai tangan?
1: Ay, aku makan pakai tangan.
2: Pakai tangan ya?
1: Boleh kena terasa nih kalau pakai tangan. Ya, apalagi men ini sambal istilah kami dusun kan sambal pecalan.
2: Sambal apa?
1: Pecalan.
2: Pecalan.
1: Ya. Lah ini calo, uya, ini cabe.
2: Cabe.
1: Nah, terung terung kediro.
2: Oh, mantap.
1: Nah, terung rebus, ikannya ikan panggang.
2: Mantap.
1: Nah, wah, cek kirim-kirim dulu ya. Buat Adinda Lupen sekeluarga besar, Mang Mara, Mang Usman D, Pak Dede, Rudi dan Erlan di Payo Angon, buat Cik Asmi, Cik Aswin, Elia Nak Beranak, Sisi, dan ini Aisyah telah kemana rimbanya, Andra, buat Pania sekeluarga, Rara Rafa sekeluarga, buat Cik Harni, buat orang tua, buat Cik Abbas, semoga sehat selalu Cik. Mari kita saling mendoakan. Aku ini belum juga sehat ya. Baru sudah operasi. Operasi tulang belakang. Di
2: kondisi sekarang masih
1: masih pacak berjalan lah, berjalan lah pacak. Nengkurup lah pacak, balik kalentang lah pacak. Di rumah sakit kita itu lah, rumah sakit Muhammad Husin. Neman aku lalu di depan RRI. Ya, mundar-mandir berurusan kan. Nah, sebulan aku di Palembang, di Bukit aku, Cik. Di tempat adikku, di belakang SMK Sriwijaya ini, SMK 2. Ya. Oke, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.

0: Napili lang yung tanggol lang nga ba? Kaya mo, kaya po eh. Kaya hindi si karami. Iyo. Mga tila nga ba? Sa pala nyo. Ano pa karburo ko nyo? Iyo. Dadyo mo. Burung besar, burung kecil. Di walau, burung besar. Takkan besar kecil. Awak kecil dah buang. Tak jawab lagi. Ya, ya, kembang-kembang. Aduh ini tadi air mata perpisahan. Itu meja pisah. Lagu gitu ni, ini tu mengabar. Ya, mantap. Makai tangan lah mengabat. Dari dulu memang makai tangan yang mengabat. Polinya lemah. Satu katanya asuna rasul juga parjis mata tu dijilat. Ya terus lemah apa apa sekali ini. Ngeudak itu lemah kan. Jadi ada susu tangan dulu mengabat. Iya, iya mas, heran galau. Tidak masuk. Lemak mengapa kalau makan tangan tu mengapa? Iya, walaupun apa dah bergigi masih lemak kan? Masuk galau. Kata ini tadi macam besar, kata nak dua besar, macam besar. Kalau nak dikit macam kecilnya, otomatis tu.
1: Kalau
0: tak terlalu iya, mengabas. Betul limau untuk galau-galau mengabas biar adil mengabas. Sama limau ikut yang lain tak terkirim kan. Dia mau tergalau-galau. Dia pokok dari A sampai Z terkirim galau mengabas ya. Yo untuk mengabas. Yo, ya semoga sehat selalu. Yo, selamat sore. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Pepatu berpindah lagu dangdut. Kamu di bukit. Iya, bertukar bunga. Iya. Apa gak? Oi. Lagu paham ni be? Iya, ke dangdut eh. Ya kalau menurut aku ya lemahlah pakai tangan. Pertama, karena itu sunnah Nabi. Kedua, ya lah tangan kita ini tangan itu kan supaya berbati kan. Jadi gini sih kan. Ya kalau yang namanya bersendok itu kan pasti dari mulut ke mulut. Tidak tahu berarti bukan mulut siapa kan. Iyalah, kalau tangan itu kan yo mulut berbati, tak mungkin lah pakai yang lain. Iya. Apalagi cak jekat siapa tadi tuh. Ini pas sudah makan tuh kan. Bakal bekas tangan tuh mak nyilatin yang ngecep. Iya. Emang kebiasaan dari kecil pakai pakai tangan tuh. Tapi kalau pakai sendok juga laju juga. Kalau pakai sendok kalau tempat mau sedekah. Iya, kalau cuma ke Perancis kan. Kita bisa pakai sendok kan. Iya laju juga pakai sendok. Ayo, tapi lebih nikmat tadi lu pakai tangan tadi. Ayo. Ayo, pakai tangan. Yang mau masuk tadi, Pak Andra tadi ya. Buat ini Iwan Kertapati ya. Buat Nyambawati. Siapa lagi ya? Sisi. Terus buatnya Eli. Terus buatnya Mang Pendi dua-duanya ya. Gila pengen galau-galau lah ya. Ucapannya ya samsuri baiklah. Wajah Abbas, terima kasih waktunya. Dilanjut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi

adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Laki Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dari hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah, sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena perumpat selalu menemani. Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Tinggi iso, bayi iso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Laki Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Topeloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Dudulur, selanjutnya, bagi yang demen, denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk

Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malas, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau bekejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah angin nunggu. Oh,

0: Tikar kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Harapan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Pro 4 RRI Palembang.

Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubu, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit, di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra tiri, merasa iri melihat Pangeran Tapalanang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk memfitnah Pangeran Tapalanang. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapalanang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalana. Kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
2: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini. Walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
0: Sudah aku bilang, Tapalana, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdalih ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Ananda terima perintah ayahanda.
2: Mak, Tapalanang, hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
6: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
7: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
6: Saya tidak ada niat jahat.
7: Saya mohon, jangan mendekat.
6: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
7: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
6: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
7: Saya diusir dari kerajaan.
6: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
7: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
6: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
7: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
6: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
7: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
7: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
4: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
7: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan. telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
3: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
8: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan.

0: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
1: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
0: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
2: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk Gelam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Halo, Sumsel berdendang, Papa Wendy bergoyang. Assalamualaikum Bapak Tampan. Alhamdulillah sehat kabarnya. Ya sudah baru di dengar ke? Aku tiap hari cek makan maki tangan tu lah. Dalam gas lemak macam narasinya. Tapi kalau anak-anak dengan maknya ni makan sudu je deh, makan sendok. Makan sendok dia kan? Tidak. Dia makan sendok deh. Tapi dalam di pesta je, makan sendok gitu. Malu. Tapi ada juga je. Aku selai kan. Orang di pesta tu nyuap dia kan, pakai tangan. Iya, yeah, dalam di pesta tu lah tu aku selai je. Iya ngobek. Oh iya make anu hidangan. Iya. Lena. Tapi lama main tadi kata lagi jajanya. Di sini nih.

terakhir pernah melihat kan di mana tahun berapa ya, tahun 84 rasanya cek. Iya, makai hidangan kan, lama menari lagi tak lagi cek. Tidak lagi. Oh iya, makai Perancis, makai iya Perancis kan. Tidak tahu kalau ada Perancisnya itu cek kalau cek. Iya iya. Lagunya Plembang we ya. Lagunya laju laju laju lah, pengen dengar lagu itu. Petang petang agak agak petang lah, mesti di bawah jam 8 ya. Iya, kalau di atas jam 9 kan baru. Lah dalu. Lah dalu makan gula itu. Tak apa lah, lah ada rasa yang laju. Iya. Ida. Nah itu itu. Itu aja ya. Oke, yuk terima kasih. Assalamualaikum, Jack.

Halo, Sung Sabadena. Ya, saya hilang. Bukan lagi, saya hilang. Oh, ya, saya tak tahu. Iyo, gak malah tu jadi kenangan. Kalau tak kate, tak lemak tu, cik Ilham. Kan lagi sunyi cak rumah tak kate penghuni. Iyo, kalau dia main, kalau tu sepi nanti cik Ilham. Iyo. Oh, masih cik Ilham. Kalau makan sendok tu tak kenyang cik Ilham. Nggak, kalau aku berkuah tak berkuah, berlauk tak berlauk, pakai tangan makan. Nikmat cik Ilham. Apalagi ini cik Ilham, sambal mentah itu kan cik Ilham. Aduh, pada soles nanti. Iya cik Ilham, mantap rebusan kan. Ay, bau cik Ilham. Jengkol be agak kurang. Nah, tak lemak jengkol muda. Iya. Biarin keras. Paling potel gigi. Lagunya anak beranak be cik. Iya. Iya, saya untuk cik Ilham be, semoga sehat selalu cik Ilham. Semoga, pokoknya semoga bahagia selalu, Cik Ilham. Terima kasih, Cik Ilham. Assalamualaikum.

0: Dan Gorden dan
1: Assalamualaikum.
0: Waduh. Sarung masuk. Sarung masuk. Yo. Nah ini buktinya diperjuangkan. Kalau iseng-iseng baik untuk ayo udah sudah. Aku pakai tangan, pakai sendok laju. Iya tergantung lah. Kalau kita pengen tangan lemak lah ke tangan si Ilham. Jadi makannya lebih cepat pula. Ini kalau ke tangan tuh kan lup lap lup. Iya. Kering-keringan itu kan Pak Betangan.
1: Ada mamak
0: kan tetap aja. Ah. Kalau anak ngirup kuahnya men Betangan. Laju ngecup tangan. Kayaknya tertuang naik kepala rambut nih tadi kena siang. Itu aduh nih nanuang ke piring tadi sampai kepala melo. Itu kan masa-masa kecil kan itulah kalau ngirup kan udah makan. Nah ngirup ke kuat tadi. Pindang lembang lo, eh. Aku yang tak tinggal deting, weh. Ya. Yo, dua cik Ilham, eh. Mudah-mudahan kakek, aku tuh bersenjang, eh. Tidak masuk, eh. Tidak masuk, maaf lah. Yo, dua cik Ilham, eh. Yo, kakek.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Abah, go sayur, naik lagi,
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Agak tertanam ke pekarangan tetangga,
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Esensi buku Berani Tidak Disukai karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan, serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan, serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan, dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: kita. Jangan lali, dengoklah terus FM 82 ulang.
1: Payo kuyang kope, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Halo, senjang cecayu. Waalaikumsalam. Mang Cik Dola ya. Oi, jalani ya no. Ya. Aku ni dah baca bahasa Cecayu ni kan. Lalu pe. Lalu lupa sama baik. Lupa. Kalau di kita lupa. Ame, mang kiwai di batu raja. Ku kiwai kan solai, solai lain. Mang kiwai. Ki, jangan ki. Mang kiwai di batu raja. Iyo. Ingke nama. Nama. Wong tua lah. Batu raja. Iya. HP musim. Tak ada musim batu raja. Musim kemarau. Banyak ogan nak kecil. Banyak ogan kalau kering. Kalau lama tak ada hujan ni. Anu, cek dolar. Untung dah kasih asap batu raja ni. Aman. Dari kebakaran hutan. Jauh. Kalau Indralaya sini jauh. Oh, Indralaya tu kalau 150 kilo dari batu raja ni. Cek dolar. Iya, kalau di Palembang 200 kilo lebih dari batu raja ni. Iya.
1: Dari mana banyak gadis?
0: Aduh. Mana? Kedengaran banyak mobil lewat di pinggir jalan. Kenapa tadi? Banyak mobil lewat depan rumah nih, pinggir jalan ini. Iya, ya, duduk di belakang tuh. Jatuh dengar Rigo sampai ama di depan enggak dengar banyak suara mobil lewat ini. Apa? Tidak rumah. Iya, di rumah itu rumah. Kalau dia kebun, tidak? Ah, kalau dia kami ogan kebun. Pernah. Waktu masih kecil dengan nenek dulu, pernah. Oi, kalau dia tidur di hutan, rumah sepi. Banyak suara apa dah macam. Apa, macam-macam lah binatang-binatang itu kan. Iya, ada suara monyet-monyet ya. Amun suara binatang buas. Dah kata, suara mare, mare-mare, mare, ababi, mare, ya. Ay, masih ada, banyak hutan di Batu Raja ni, woi, masih di usun ni. Iya, babi mas, oh banyak itu perusak tanaman itu, perusak sawah. Hah? Iya, tikus macam-macam di sini kan. Weh, ada kali padi, musim padi hati-hati, burung pipit, tikus, macam-macam. Itu lain itu. Mau karung dia, obat cedo lah. Kalau tikus malah hitam. Panen ninja dulu malam. Oh, iya. Iya, iya. Cuman nyamuk, tapi pakai api, tungku sapi, tenang. Iya, kalau kaki kami itu sabut kelapa itu, nah. Sabut kelapa itu dibakar aja asapnya, ya. Agak jauhkan dikit. Jangan dekat juga tempat hidup, batuk aja. Oh, iya. Ya. Ya, dah lah. Cik Dola dari Sekayu ya? Cik Dola dari Sekayu ya? Oh. Aku selera itu pernah di kotanya Sekayu kan? Kadang di Kayu Are, ada ke Ola Pace sana, macam-macam gitu kan? Ola Pace, itu ada radio Ola Pace zaman dulu, Cik Dola. Gelombang 5 itu gak tiga ulang, nah nengon-nengon, anda dem katanya. Yep. Gelombang 5-3 ulang. Kalau sana ulang kok bukan 5-3, 5-3 ulang katanya. Ah, itu guyonan itu cek dah lah. Iya, benar lah. Marilah kita lestarikannya. Lagu apa kita? Lagu Sekayu ya? Apa lagu Sekayu nih? Rasun Sekate itu lagu Sekayu ya? Oh. Amun serasan Sekate lah kan? Lagunya dulur-dulur yang ada di Sekayu. Banyak membuat raja di Sekayu tuh. Cek dolah. Iya. Ya dulur-dulur di Sekayu yang tahu dengan Mang Kiwai lah ya. Tahu dia yang tawanya. Tadi yang banyak asin boleh ya. Gale-galenya lah pokoknya. Berita apa ya, tadi Cek Dola di pertama deh, jembatan di Oku itu ya. Iya, itu sebenarnya Cek Dola. Uang tuh salah, ada yang lebih parah lagi. Di sana dibenari itu banyak protes juga nih. Iya. Iya. Oke, itu baik Cek Dola. Angin trompet RI Palembang nih sedang di Batu Haji angin ini kan. Nah, makanya bagus cuaca ini sedang bersinar di malam-malam ini kan. Hujan tidak kasih, angin kasih, petir tidak kasih, senang. Jadi bisa terima siaran trompet nih, Cik Dola. Kalau cuaca jahat, tidak bisa, germoso. Ya malamlah jauh, Cik Dola. Itu baik, Cik Dola ya. Makasih, Mbak Dola. Assalamualaikum.
2: Dek lah kebalang tambah ya. Walaupun berjalan maki sepatu, makan manggis dengan semangkok, jangan dipandang aa buntu banyak cewek tegilo-gilo.
1: Ai aa.
3: Senyang Sekayu, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, apa kabar? Koyong awan. Iya. Iya, koyong dul, koyong dolar ada. Iya. Lalu lah jauh lain juga. Biasa dia jarang dengar perempat. Ya, dia ya lah masuk di buat dolar kan. Iya, iya, iya, iya. Bukan orang kua, orang kiai ini. Jadi koyong awan. Koyong awan. Kalau siang dia ni cek ilham. Nah, ada dia
4: namanya koyong. Jadi, malam kita lagi
3: nyata yo. Ah, goling-goling, duduk-duduk, goling-goling, kadang duduk, kadang goling, kayak ni lah.
4: Aman di situ lompat lagi. Lu tengah malam di Belanda.
3: Kumeh.
4: Boleh aman lagi. Ya, suasana
3: lucu sudah. Oh, iya. Kalau dah hujan ni kayu lemak. Angin sepoi-sepoi dingin yo. Ya di atas ada batang asam, di bawah batang asam dia jangan guling tu rumah. Oh yo. Temannya hidup ngobrol dengan koyong. Oh, apalagi pelinjangan ini. Nah, ini kule. Di sini kami pelinjangan. Iya, kule. Lemak dingin, dia dingin. Iya, iya, iya. Jadi, itu banyak batang besar-besar ini? Ini, dari dusunnya banyak batang asam. Berarti asam pelam itu, batang asam. Asam pelam.
4: Itu asam jawa itu.
3: Oh, asam jawa itu, asam pelam yang galak di rujak uang. Kita
4: kelihatan
3: dari pekerjaan
4: masa
3: itu, ya. Asam pelam. Asam pelam. Lemak yang itu di rujak itu. Sayang nebangnya tu, ya biar mati dewek, ya kan?
4: Itu.
3: sayang. Tidak banyak yang nanam yang baru-baru nih, udah baru-baru.
4: Makanya lagi kita nonton
3: ini jamu monyet. Nah, jamu monyet ada daunnya, wae yang diambil wong.
4: Untuk lalapnya.
3: Iya.
4: Saya untuk makan lalap dan monyet.
3: Nah, iya, mak masam-masam.
4: Tahu masam. Tahu
3: monyet. Dosen ni masih kocok yang dimakan.
4: Aku lagi pengen tuyung daun jengkol muda
3: itu naik. Ah, itu minta di Bang Putra Banten ni. Ya, dia ada banyak belakang rumahnya banyak, dan buahnya lagi banyak sekarang ni. Oh, banyak.
4: Nanti kami jering.
3: Nah, jering. Nah, di Pauzan ni kita kirim di Pauzan. Ada
4: boleh?
3: Ada ni. Belum yang kagum nyicip. Men buahnya, ya, yang. No, what? Itu di apa daun asam ya. Itu lemak kan. Iya, tamu dan jaring itulah tadi muda war abang-abang. Iya, kami ini para ini kan ada apa tang asam itu kata lalap di umur ya.
1: Semangke lah. Ya. Saja sehatnya gitu.
3: Bukan lalap itu kan.
4: Ambilnya
3: di mobil. Iya.
4: Tapi itu masih ada batang dan di bawah.
3: Iya, dia merayap. Merayap
4: maksudnya.
3: Iya.
4: Jadi termasuk kuih abang, kita tanam tuh yang gitu.
3: Tanam padi yang ini, tani padi yang tang panen. Ini. Itu ya panen. Panen ya.
4: Maka lagi kita di Kembang untuk berat 5 kilo.
3: Nah itu ya. Tidak, dia tak jadi 5 kilo lagi, 10 kilo beli itu yang.
4: Jangan kakak lagi
3: ya,
4: ya,
3: ya, ya, ya, ya, adil lah ya kayak suangan ya. Tiga rai makan nanti makan ya sekilo tiga rai. Hah? Kamu? Sudah tahu, aku dah makan suang uli sekilo kan dewek lu lah, menuang banyak kurang. Itu koyang awan tu berasnya, makan beras yang panjang itu pun yang bulan itu pun yang agak keras-keras.
4: Yang koyang awan itu mau bijinya.
3: Oh, itu yang panjang. Oh,
1: panen wangi di sini.
3: Lebih panjang.
1: Panen wangi namun.
3: Hah?
1: Cigo dari mana banyak gadis?
3: Ah, 13 kan yang kemarin itu yang baru itu.
1: Dari mana?
3: Oh,
4: tiga
3: nih, 17 itu kak wae yo beratannya. Tapi di atas ini sedang kurang banyak yang lembut itu yo, keras-keras yang 42. Kedua, agak keras berasa mendal.
4: Taruhnya ayo ya.
3: Iya, tak bulat tapi agak keras banyak.
1: Dan kita itu.
3: Cuman yang bulat tadi, tidak ada bah, itu tidak banyak.
4: Nah,
3: jadi kau menikmati kita. Ada, tangannya mau dikit. Walah, itu baik. Foto namanya ini namanya Iwo. Ini Iwo di umur uang kan. Dang rewang ni baik. Eh, buang bumi tu buang bumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Tanam udang. Tanam udang nak ditanam mana?
1: Bukan macam udang. Tanam udang.
3: Ayo, kalau untuk jalan sikap ayo. Bawa motor darat. Gara-gara pulau Kartonan, tapi itu banyak batu-batu padi.
4: Banyak bawaan di motor tadi
3: itu. Iya.
4: Bawa
3: ketan itu lagi.
4: Bawa
3: kan.
4: Ubi bawa beras tadi ya.
3: Iya. Mana?
4: Jadi
3: kapan kalian tuh? Lama ini, 8 ya musim, masa 60 lagi habis. Iya, penyeng uang itu banyak. Lagi apa aja, saya nak makan dah. Coba Mungkin namanya kata makan ada ya, man. Ya, mau ya, ya. Nah, lemak ya, lah, berasanya kan. Telok sih kok kurang ya. Dua. Iya, kurang sih kok. Lagu apa ya? Apa ya? Lemak ya? Koyong ke jauh ke deh, kasih. Nah, koyong ke jauh ya. Ngirim-ngirim untuk mengkiwai tadi ya, salam kenal ya. Oke, Akbar, untuk ayah sebari ya. Karulungan Sarara juga kan. Nah, tapi kita mau menuju ke Sampai Jolimo juga kan. Kirim Pak Ujuan, Putra Banten juga. Sampai dilangkan yang kedua sih kan. Maaf semua diperamin, Cik Aswin dengan Cik Aswin. Jangan duduk pokan ya. Udah tuh Cik Heldi Gando sama keluarga besarnya juga kan. Udah tuh siapa lagi ya, Andra Anggi, Morobi juga kan. Nadia, Keita, Cik Hanu juga kan. Galo-galo lah, kalau disenggol-galo ya, Cik Asa Pencet kan. Aduh lah, doa dipitung sama Mang Adi Sukarami juga. Ya galo-galo di kerenggalo ya. Untuk Koyong Awan, ucapannya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, udah lancur urusannya. Kalau balik, jangan lupa pakai masker ya. Jadi hati-hati di jalan, karena mengurangi pandangan asap. Itu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Adik, gue pandang sob atid kan bimbang dalam lagi adik akan

0: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, hadir. Alhamdulillah sehat. Iya, masih belum pindah.
2: Jangan lupa ngisap cerutu. Jangan kakak datang melamar.
0: Belum.
2: Sebab kakak bujang pintu.
0: Kak sawah itu kan. Tapi kalau sawah-sawah pernah main ke sawah di tempat pupu di dusun sana. Dusun ini apa namanya itu? Bukan, Marinim. Aduh.
3: Kepalang tambah ya.
0: Lumayan, luas.
3: Ada
0: pondokan kami makan di situ. Walaupun lauk sederhana tuh enak makan di situ tuh.
2: Ayah.
0: Iya, lauk kayak iwa asin, kayak lauk. Bukan. Lauk-lauknya tuh biasa, tidak perlu mewah-mewah kayak itu kan, walaupun cuma lauk ikan asin, lauk sambal, segala macam itu kan enak rasanya tuh.
2: Dijigo dari mana banyak?
0: Bener-bener.
2: Nggak di situ tegilo-gilo.
0: Beda itu, kawan-kawan. Kalau kita makan di rumah tuh, kerasa nggak selera makan lauk-lauk kayak itu tuh. Iya. Apa banyak angin itu kali enak suasananya. Wih, mantap itu.
4: Lebih dulu deh, terima kasih kepada
0: Yara, Ida, cuma untuk duduk-duduk siang-siang deh.
4: Yang pentingin-pentingin lain. Lebih dulu terima kasih yang menukar
0: kami
4: salah yang.
0: Tapi ada juga sebagian yang di Pulau Rimau itu. Ada yang sebagian tuh memang bikin pondok-pondokannya di sekitar rumah gitu. Ya, di Pulau Rimau itu ada kawan gitu kan. Pernah. Ke ini, Morini. Lagunya Janji Punti Kayu, weh. Ya, lala mau tak ke Punti Kayu tapi ini. Salamnya buat gala-gala be ya. Dari A sampai Z siapanya selamat malam be. Spesialnya untuk ini be, Uyung Awan be. Selamat bertugas, selamat hati-hati. Assalamualaikum.
5: Sudah dikenal sejak dahulu. Mari kita bersatu padu supaya kesenian bertambah maju.
6: Nenjang Sekayu, assalamualaikum Uyung Awan. Tahu Yung, alhamdulillah sehat lah Yung. Lagi nengok-nengok ini lah Yung, aku Yung cuak-cuak. Kesawah tuh Yung, ingat waktu dulu KKN. Daerah ini Bumi Agung Yung, Lugu Mulyo maju lagi. Kebetulan rumah posko kami, di rumah tempat posko kami ini belakangnya sawah Yung. Tuh jadi kadang kalau pagi tuh Yung jalan-jalan jogging lah boleh jadi lewat sawah itu. Oh, lupa nih Yung segernya ini Yung.
5: Kota Palembang, 15 kan kabupaten. Tingkatkan kesenian jadi
6: pakai itu ya saking pokoknya memang lain yang suasana di sawah tuh yang tahu yuk tapi dari juga yuk kadang ada ulo iya.
2: Yung,
6: jadi waktu KKN dulu kan Yung, pagi-pagi kan kami tuh nyuci kan. Lagi nyuci tuh, lagi nak berjemuran baju tuh Yung. Dah, tengok di semua-semua apa dia lewat, seret selibut itu. Oh, itulah tadi. Ulo sawah Yung. Woi, ngeriung. Iya. Untunglah tak ganggu bayi dia. Tahu. Ayo, usir bayi, jangan dibunuh. Jong kadang tak tahu mitos, tak tahu entah yunan jongnya. Aduh katanya tu kayak bala ujinya kalau bunuh lo tu kan jongnya. Apalagi di dalam rumah, kalau pacar usir dia, dia keluar kan, jiwang tu kan. Baru nak usir dia ulang ngejar. Lari. Iya, aja mau. Tahu yang dulu kan yang tempat kami ini kan dulu sebelum lapangan tenis depan itu kan dulu kan hutan itu yang ingatnya yang dulu jadi waktu masih kecil-kecil dulu depan rumah kami ini dulu kan ada pohon nangko yang nah jadi di bawah pohon nangko tuh ada di tempat duduk Nayong, tempat santai-santai itu Nayongnya. Nah itu kan, nah jadi kan sore-sore tuh main duduk-duduk situ kan. Kami lupa yang kejadian, cuma diceritakan oleh umak kami yang ya. Kejadiannya kan, wow lo tuh bergantung-gantung di pojok pohon ya. Jadi langsung dipanggil baik, kami ginjok tahu kan jam di pojok kan, kaget terkejut kan. Jadi bang, sini, langsung gitu kan. Nah itu cerita umak kami dulu yang ya, kami tidak ingat. Banyak apa ranting cabang itu Nayong, nah itu nah. Tidak Yong, mana nak nangkap Yong takut.
2: Cikgu dari mana banyak gadis.
6: Tahu Nagin. Eh kok yang enggak nonton itu Nagin. Satu loh. Apa yang itu Yong yang versi White Tech Legend. Nah, itu. Tahu itu Kai Shuchen. Nah. Oh, itu lain, Yong. Hoshiang itu bukan film ini apa? Tahu percintaan itu dia. Eh bolehlah kok Yong awan nih kak nonton aja.
4: Terima kasih yang mana kata-kata
6: kami. Awak sampai baik yang aku itulah pula yang tontonanku dulu. Taras 008 yang ini.
4: Kalau ada tanah presiden, kalau ada kata-kata kami yang salah minta maaf 100.
6: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sampai baik yang berarti. Ajak pilihan yang. Nah, lagu bujang lapuk ya. Kalau sabar lah umak, kami lah sering. Nah, yang tunggu lah umak tadi, Bena. Oh, sabar lah umak. Nah, itulah aja baru, Nen. Wah, kami ada tunggu lah umak, Nen. Oh, itulah pernah dengar. Nah, ini Beyong, tak tahu. Penting tadi Beyong, ya. Masih lah, Beyong. Salam untuk galik-galik, Beyong, ya. Jalik kuih jalik kupik bela yang lagi nengok selamat malam bela sama istirahat beyong untuk kuyung awan nih sampai bertugas semoga sehat selalu ini lancar luncur untuk segala gawiannya aktivitasnya ini itu beyong terima kasih assalamualaikum.

0: sekali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tapi kalau di Konawe itu bapaknya seperti antara
0: aduh, sawahnya ada di belakangan. Tidak nih, di belakang, di belakang. Kira-kira 300 meter lah dari depan. Iya. Ada ya? Ini sudah panen kayaknya. Itu rawa. Ini kalau sungai Wais ini kan rawa kan lo kalau dulunya. Ah, rawa bebek di daerah Cik Yaya itu kan. Kota Palang, Sumatera. Kan lo sudah dibangun perumahan galo di sana. Marilah kita melestarikannya. Kalau pondok-pondokan itu ada kalau sudah nak bersawah dipasang. Iya, untuk ini kan setahu sekali cuman dia ini ke sawah. Masih di belakang-belakang itu kan masih. Ini di depan. Oh iya itu tidak nanti. Kalau itu untuk di sawah itu. Untuk pondok itu, untuk pondok-pondok, untuk sawah. Tapi keperhatiannya di belakang semua, banyak rumah-rumah, orang mendiri ke rumah itu saja. Nah, bukan lagi tidak sawah, tempat bertanam padi, tapi banyak rumah itu ya. Kalau kakak ngambil buah damai, iya. Jangan lupa ngisap cerutu, jangan kakak rumah sini kan di depan. Sebab kakak bujang buntu. Iya, di belakang sana sekitar kalau lebih dari 200 meter kan, itu bisa tembus ke mata merah itu yung. Iya, bisa lewat belakangnya. Nah, jalanlah sesuai lewat rawa-rawa. Ini gak baik jalannya. Nah, keluar kemana? Makan manis, jangan dipandang aa. Lagu ku minta dipucuk pau, ya lah. Minta pucuk pau. Kanyo, untuk gale-gale bela yuk. Tanpa tersekali. Pokoknya salam sehat, ya lah. Betul yuk. Selamat malam. Baliknya tadi. Kan masih tugas juga. Dari mana banyak ini? Sudah pinjam lagi. Dari situ tegilo-gilo. Dari mana banyak gadis? Ya pasti kan balik. Nah kan banyak semalam di situ. Itu bayangnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.

0: Krishna. Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Uang Kite.
1: Bu, air mineralnya 2 ya.
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
3: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
2: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Payo kuyang kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88.4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

apa yuk kuyum kopi? Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Halo, assalamualaikum. Ya sih, kyu, ngutu kabar eh. Au. Ayo, ajiu. Bukan di Talang Balai, Tanjung Raje. Daerah Ogan Ilir.
1: Dimobelatkan ke bupati.
0: Bang, didagi guling-guling lah yung ya.
1: Kesenian jadi paten.
0: Lagi tuh mulutan. Ah, meliwati lagi. Tanjung Raje, rasa Kayu Agung. Sungai Pinang belum nyampai. Awar, dekat ke barat itu jauh juga yuk.
2: Sumatera Selatan 15 kabupaten.
0: Makarti. Ada juga saya namanya Makarti. Makarti Jaya.
2: Marilah kita.
0: Ada tahu di mana itu daerah sih kalau juga Makarti Jaya.
2: Tradisional.
0: Ini Pinang, tak boleh jauh yuk. Ini Pinang mana itu? Kalau bukan Sungai Pinang, akan hilir kan?
1: Di kota Palembang, enak pergi.
0: Bukan lagi lurus, jika Sungai Pinang Tanjung Raje, gak yuk? Arake Kayu Agung, Sungai Pinang kan ini? Arake Oki ya?

0: laki lain namanya. Kalau aku ni warte jurusan sana nah, tempat itu. Cerasit nah, Cerasit itu kan di itu. Jangan. Sampai tempat Cerasit itu.
1: Sebab kakak bujang.
0: Kelihatannya raja juga ada tuh. Oh, kalau arah dari Gayo Agung itu jalan tol. Kalau arah Cinta Manis itu dekati jalan tol. Lama. Kenapa? Belum yuk aku. Belum olah semenjak lah di jalan tol. Belum pernah aku ke itu. Daerah ibarat ke Lampung, belum pernah. Tahu, dekati tujuan. Pantai itu, pantai mana itu namanya tuh? Pantai Bidadari ya, pantai Pasir Putih ya. Ngapain? Lama ke situ? Alhamdulillah, lama sekali yuk ngomong situ. Gadis itu sekali lah, sekali lah pulang.
1: Dari mana apanya gadis? Pacar dengan bini.
0: Sekali, sudah sekali, aku pengen ngulang lagi. Enggak terlampau. Lemong Gayo Agung. Gimana nih, Lemong itu, ke Gayo Agung dulu jalan tol? Ada, tembus dari mana nih, yung? Ada jalan lintas di Muriung gak?
2: Pentingin-pentingin lain, lebih dulu terima kasih. Yang mana kata-kata kami salah.
0: Ada.
2: Tidak pantas didengar, kita minta maaf.
0: Aku belum pernah lewat.
2: Kita ke Jakarta, di sana ada tanah presiden.
0: Aku tahunya jalan itu lah, lintas gak lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Agak lama, agak betul undahan nih. Macam itu lagi, ada bagus sih. Ada juga berlubang-lubang. Ada krik-krik lubang-lubang, lubang-lubang itu dalam ayo.
2: Sudah dikenal sejak dahulu.
0: Bukan lagi sejeromos.
2: Padu, kesenian bertambah maju.
0: Tahu dong dengan sejeromos. Sejerungkung. Cocok yang semua ini bahasa Serayu Aku belum pernah Serayu. Tapi bahasa Serayu sama bahasa itu Tanjung Raja ngapain-ngapain.
1: Kota Palembang, Sumatera Selatan. Marilah kita bersatu.
0: Itu sama ini ya, yuk nggak lupa sih itu. Masih aku mau diri. Kami bayar pasti aku. Ngapain-ngapain suwe-suwe. Suwe. Kalau suwe itu ngape? Kami baik itu, suwe itu ngape? Udah kasi, kalau suwe itu ngape? Lalu kemana, kemana kan?
2: Kesenian, jadi paten.
0: Suwe itu, suwe itu ngape? Yang itu lah, udah kasi. Bukannya suwe itu udah ape? Suwe itu ngape? Suwe ngape? Itu lagi berarti ya. Lain agak beda dikit yung eh.
1: Sumatera Selatan 15 kabupaten. Kota Palembang Sumatera Selatan. Marilah kita melestarikan.
0: Lalu kemana itu kami yung eh.
1: Budaya lama tradisional.
0: Mane uncu, mane tujuan tu. Tak suwe berangkat tu. Nah, aku dah ngerti yang masih lain. Oh.
3: Di kota Palembang, enggak pergi.
0: Oh, yang jalan itu ya? Ada agak lain yung eh masih ni. Aku kan yung mamunyi ngomong dengan kamu yung aku ni kurang itu yung agak cuman hidung gay, agak sember-sember hidung gay. Buka, oh, di situ lah bawaan buntu eh, bawaan debu deh. Bukan lagi debu-debu jalanan ni kau, nyembur. Kita rencana tu, hari Minggu hanya pengen dari situ yung, tapi tidak tahu dengan keadaan ni kau yung eh. Kalau sehat, aku kena itu ni kau yung. Gitu aja masak tu lah, Minggu tiga hari lagi yung. Apa yang? Mansur yang debu lu? Lagu Mansur debu nyanyi? Tahu Mansur andalan? Boleh? Kalau sehat yang kalau dah sehat terbeler yang bagi jalan. Oh, yang di itu di awal tanya tanggung untung eh.
1: Di juga dari mana banyak
0: gadis. Insya Allah yung kalau sehat yung.
1: Tegilo-gilo.
0: Aku tu jantan ke lah, aku pengen aku nyadatan ke situ eh. Gak tahu aku kalau suara kayung ikalah. Kita sember-sember. Boleh kan? Agak di itu ya, di bagus sih, kita di bagus sih. Lokal, ngir suara Mansur itu yuk.
2: Terima kasih kepada.
0: Lagu yang enggak lagu pintar cuma mana? Yang enggak lah, itu dah. Lagi putar lu.
2: Lebih dulu terima kasih.
0: Lagu dia sekaya sekali tu lah.
2: Yang
0: tidak pantas. Alah, aku dah masuk.
2: Apo juga kalau kita ke Jakarta di sana ada
0: masih elan, masih.
2: Kalau ada kato-kato kami yang salah minta maaf 100%. Assalamualaikum.
0: Apa lagu? Pokoknya lagu itu lah yang basing ya, yang kau dah sekayu tu. Balilah ganti ya, ade. Aku kurang tahu judul-judul lagu dari sekayu tu yang lah. Aku galan nengok lah ya, cuma malam jarang yung. Galan siang aku nengok. Malam kadang-kadang aku, di situ lah yung kadang-kadang ada kesibukan kan.
2: Sudah dikenal.
0: Kalau siang aku nengok aku.
2: Mari kita bersatu padu.
0: Siang dari jam 2 sampai jam 5 aku nengok ya. Itu kan ada acara kali, ada teleponan ya. Kamu dah lah mau acara siang ni. Oh lah. Oh minggu lagi. Sayang lemak. Mudah-mudahan sembuh bayang aku kalau pengennya datang ke situ.
1: Kesenian.
0: Wajah bertemu yang tak pernah bertemu tu eh.
1: Kota Palembang.
0: Pasti yang galak bayi bertemu dengan aku. Tubuh lah itu juga yang eh. Agak malam juga ya. Terpikir buat gale-gale bayung, buat kupi, buat kuyung eh. Ucapannya selamat istirahat pak ya. Buat kuyung awan terus, semoga selalu sehat terus yung eh. Mudah-mudahan dilancar kita terus urusannya. Rezeki yang mengalir terus yung eh. Lagi melimpo-limpo di rumah rezeki kuyung lu. Itu yung eh. Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyang sekayu, assalamualaikum koyong awan.
1: Mane dak karo yang masuk
2: Kota Palembang semangka
1: layu.
2: Marilah kita
1: melestarikan
2: budaya lama tradisional.
1: Ngapa yo? Aku nak naik pun koyong lah. Maksud aku nanya kopra berapa ni buat kopra? Sendiri mana kak? Ah, sendiri. Sesuai lah menisika uang beli 6,000. Wow. Uang nak jual lagi kan dia? Tapi yang kering 9,000 sih kak yang menerima. Masuk yang itu kali ngoprah 14 ya. Kalau dibahas di sika yang gak banyak orang dengar yang dah.
2: Kalau kakak ngami buah damar.
1: Alhamdulillah yang tapi kak asapan debuan kumpit yang
2: sih. Jangan kakak datang melamar sebab kakak bujang buntu.
1: Ah banyak yang kebakaran gasing juga kebakaran ni. Jembatan 7 bela ada yang ketangkap.
3: Dek lah kepala tambah ya. Walaupun berjalan maki sepatu makan
1: lompat
3: maki
1: kembali.
3: Jangan dipandang
1: ke polsek.
3: Tuh banyak cewek gino-gino.
2: Ai ha.
1: Au. Guyur bayung. Man masih boleh guyur yung.
2: Dijauh dari mana banyak gadis, gadis
1: yang itu tenayong yang jarang tahu hujan arte di kampung hujan batu. Aku lah jodohnya, balilah saya. Kirimannya untuk gale-gale beliau, gale-gale banyak tidur. Dari A sampai Z, kopi-kopi, goyong-goyong. Siapanya, mat mendengar ke goyong awan, cop-cop. Ke goyong awan, semoga usahanya lancar, yung, ya. Walaupun oleh dikit, yung, jadilah.
4: Dan kontingin-kontingin lain, lebih berterima kasih. Yang mana kata-kata kami salah, yang tidak pantas didengar, kita minta maaf.
2: Benar,
4: apo jong kalau kita
1: gelayung ya
4: di sana ada tanah
1: pasir hati-hati yo
4: kata-kata kami yang salah minta maaf
1: musim kabut kak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Gelayung atas waktunya makasih yo nek kapan-kapan kita teleponan di belakang yo. Assalamualaikum.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitu ya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini. Saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 4, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wassaumi ramadan. Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menunaikan haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, hikmah pagi kita hari ini adalah mengapa kita harus menunaikan zakat dan apa hikmah dari mengeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Ibadah ini tidak hanya sekedar kewajiban formal, tetapi juga mengandung banyak makna yang mendalam bagi kehidupan seorang muslim. Melalui zakat, seorang hamba diajarkan untuk berbagi rezeki, mensucikan harta, serta menumbuhkan kepedulian sosial. Dalam Islam terdapat banyak hikmah zakat yang bisa menjadi pedoman bagi umat agar lebih sadar pentingnya beribadah dengan penuh keikhlasan. Zakat bukan hanya membersihkan harta dari hak orang lain, tetapi juga membersihkan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Oleh karena itu, memahami hikmah zakat akan semakin meneguhkan keyakinan bahwa ibadah ini adalah jalan menuju keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku pendengar RRI Perempat Kota Palembang, tentu dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hikmah zakat dalam membersihkan harta. Salah satu hikmah yang paling utama adalah membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Harta yang kita miliki sejatinya bukanlah sepenuhnya milik kita, melainkan ada orang miskin yang dititipkan Allah di dalamnya. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim menjaga agar harta yang ia peroleh benar-benar halal dan berkah. Selain itu, hikmah zakat dalam membersihkan harta adalah menghindarkan diri dari sifat tamak dan serakah. Banyak orang terjebak pada keinginan untuk menumpuk kekayaan tanpa memperdulikan hak orang lain. Zakat menjadi jalan tengah untuk menyimbangkan antara mencari dunia dan mengingat akhirat. Lebih jauh, hikmah zakat yang lain adalah menjadikan harta yang dikeluarkan terasa lebih suci, sehingga ketika digunakan kembali akan mendatangkan manfaat dan keberkahan. Seorang muslim yang rajin berzakat tidak hanya mendapatkan ketenangan batin, tetapi juga keyakinan bahwa rezekinya akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat juga memiliki fungsi penting dalam membersihkan hati seseorang muslim.

akan mudah untuk menolong, bersedekah, dan peduli terhadap sesama. Hal ini menjadi salah satu wujud nyata dari iman yang hidup di dalam hati. Saudaraku pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, salah satu nilai penting dari zakat adalah memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Inilah hikmah zakat yang berdampak luas, bukan hanya untuk memberi zakat tetapi juga penerimanya. Zakat menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sehingga kehidupan sosial menjadi lebih seimbang. Ketika seseorang muslim menunaikan zakat, ia sedang menanamkan rasa peduli terhadap sesama. Hikmah zakat yang bisa dipetik adalah tumbuhnya solidaritas dan rasa persaudaraan di tengah umat Islam. Hal ini membuat masyarakat menjadi lebih harmonis dan jauh dari konflik sosial yang diakibatkan kesenjangan ekonomi. Lebih lanjut, hikmah zakat dalam aspek sosial ini adalah menjadikan setiap individu merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan lingkungannya. Dengan zakat, orang kaya membantu yang miskin sehingga tercipta siklus kehidupan yang saling mendukung. Hikmah lain yang sangat penting dari zakat adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Ketika seseorang menyadari bahwa sebagian rezekinya harus diberikan kepada orang lain, ia akan lebih mudah menghargai nikmat yang Allah berikan. Inilah hikmah zakat yang memperkuat hubungan seseorang hamba dengan Rabb-nya. Seorang muslim yang rajin menunaikan zakat akan lebih mudah bersyukur karena ia menyadari bahwa rezekinya bukan semata-mata hasil usahanya, tetapi juga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hikmah zakat adalah menjaga hati dari rasa sombong, angkuh atas harta yang dimilikinya. Selain itu, zakat mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan sementara. Ketika berbagi, seorang muslim akan semakin sadar bahwa apa yang ia keluarkan tidak akan mengurangi rezekinya, melainkan akan menambah keberkahan. Inilah hikmah zakat yang menjadikan hidup lebih tenteram dan penuh rasa syukur. Kemudian, zakat tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga sangat besar dalam mendidik seorang muslim agar hidup lebih disiplin dalam mengelola harta. Inilah hikmah zakat yang paling sering dan kerap kali kurang disadari. Setiap tahun umat Islam diwajibkan menghitung hartanya dan menunaikan zakat sesuai ketentuan. Hal ini melatih keteraturan dalam pengelolaan keuangan. Dengan disiplin berzakat, seseorang muslim akan terbiasa menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah. Hikmah zakat ini membuat seseorang tidak boros dan selalu ingat bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan. Lebih dari itu, hikmah zakat adalah melatih kesadaran spiritual yang konsisten. Disiplin dalam berzakat mencerminkan ketaatan kepada Allah sekaligus menjadi cermin kejujuran dalam mengelola harta dunia. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang di mana saja berada, selanjutnya bahwa zakat itu tidak hanya berdampak pada aspek spiritual tetapi juga sangat besar pengaruhnya pada ekonomi umat. Inilah hikmah zakat yang harus dipahami secara luas. Dana zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan kaum duafa, memberikan modal usaha, hingga membiayai pendidikan. Ketika zakat dikelola dengan baik, hikmah zakat yang dirasakan adalah tumbuhnya kemandirian ekonomi di kalangan umat Islam. Orang miskin yang terbantu dan zakat bisa bangkit dan menjadikan lebih sejahtera. Selain itu, hikmah zakat juga menciptakan sirkulasi harta yang sehat. Kekayaan tidak hanya menumpuk di kalangan tertentu, tetapi beredar merata hingga

0: mengurangi angka kemiskinan. Hikmah yang penting dari zakat selanjutnya adalah membantu mereka yang membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang kekurangan makanan, pakaian, atau biaya pendidikan, biaya kesehatan. Zakat menjadi solusi nyata dalam meringankan beban mereka. Inilah hikmah zakat yang menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap keadilan sosial. Zakat bukan sekedar ritual ibadah, tetapi juga bentuk kasih sayang sesama manusia. Dengan menolong orang lain melalui zakat, seorang Muslim akan merasakan ketenangan batin. Hikmah zakat dalam hal ini adalah kebahagiaan yang lahir dari memberi, bukan dari menerima. Selanjutnya, bahwa setiap amal kebaikan pasti akan mendapatkan balasan di sisi Allah, termasuk zakat. Inilah hikmah zakat yang paling mulia, yaitu menjadi investasi akhirat yang tak ternilai. Ketika seseorang Muslim menunaikan zakat dengan ikhlas, maka pahalanya akan terus mengalir, apalagi jika zakat tersebut digunakan untuk hal-hal produktif seperti pendidikan atau usaha. Maka hikmah zakat ini menjadikan seseorang Muslim lebih fokus pada bekal kehidupan setelah mati. Selain itu, hikmah zakat adalah pengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan kembali dalam bentuk pahala yang kekal. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, zakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Inilah hikmah zakat yang sering disebut dalam kajian ekonomi Islam. Dengan zakat, perbedaan antara orang kaya dan miskin dapat diminimalisir, sehingga tercipta keadilan dalam masyarakat. Seorang Muslim yang menunaikan zakat dengan ikhlas sedang menegakkan prinsip keadilan. Hikmah zakat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan kekayaan hanya berputar pada golongan tertentu. Lebih dari itu, hikmah zakat adalah menjadikan masyarakat lebih adil, tenteram, dan sejahtera. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, bahwa akhirnya salah satu hikmah zakat yang paling dirasakan adalah keberkahan dalam hidup. Harta yang dizakati akan terasa lebih bermanfaat, usaha menjadi lebih lancar, dan kehidupan terasa lebih tenang. Zakat bukanlah pengurang rezeki, melainkan penambah keberkahan. Hikmah zakat ini sudah dibuktikan oleh banyak Muslim yang dengan rutin menunaikan kewajiban. Mereka merasakan bahwa Allah selalu memberi jalan keluar dalam setiap kesulitan. Selain itu, hikmah zakat adalah menjaga hidup seseorang. Seorang Muslim selalu berada dalam ridha Allah. Dengan zakat, ia tidak hanya membantu sesama, tetapi juga meraih keberkahan dunia dan akhirat. Menunaikan zakat adalah ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan sekaligus juga merupakan hikmahnya menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian hikmah zakat meliputi kebersihan harta, kebersihan jiwa, menumbuhkan syukur, mendisiplinkan diri, memperbuat kepedulian sosial, hingga menjadi investasi akhirat. Dengan demikian, setiap Muslim hendaknya menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan agar hidupnya lebih berkah. Karena zakat tidak hanya menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, tetapi juga memiliki banyak hikmah, membawa kebaikan bagi kehidupan pribadi maupun sosial. Dengan menunaikan zakat, harta menjadi lebih bersih, jiwa terhindar dari sifat kikir, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui distribusi yang adil. Karena itu, mari kita tunaikan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan melalui lembaga amil zakat yang terpercaya, Badan Amil Zakat Nasional, baik itu di RI, provinsi maupun kabupaten kota. Dalam kesempatan ini, mari kita warga pro RI, pro 4 RI, RRI Kota Palembang, kita menunaikan zakat melalui lembaga resmi atau melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Semoga bermanfaat hikmah ini menjadikan kita Muslim yang sebenar-benarnya dalam menyempurnakan iman dan Islam kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian Esensi Buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: cantik Buah Bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang